0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Keburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2.000 lebih ya. 2.000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Kudus Api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2.000 lebih awalnya, 2.000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Bagaimana, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Apa kabar juga untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tunggal Ilir yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi melalui stasiun Rili Pro 1 ya, di Kabupaten Bungo 99,4, Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tunggal Ilir bisa mendengarkan di 99,0 MHz. Baik, benar di kebersamaan Jambi pagi hari ini, kembali kita di Jambi menyapa pagi untuk opini publik. Anda bisa bersama kami di line telepon 08116707850, pendengar di line telepon 08116707850. Ini Anda bisa memberikan opini Anda juga sekaligus mungkin informasi bagaimana kondisi ISPU ya, kualitas udara di tempat tinggal Anda ya. Karena memang sudah ada beberapa pihak ini yang melakukan bagi-bagi masker. Di antaranya ada kami Unja, dan kemudian juga ada Tirta Mayang, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, juga ada Korem 042 Garuda Putih yang kemarin melakukan bagi-bagi masker. Nah, apa opini Anda terkait dengan ISPU dan juga kegiatan bagi-bagi masker yang mulai lagi ya dilakukan oleh beberapa lembaga? Silakan mulai di 08116707850, 08116707850. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Jambi menyapa pagi opini publik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Lebih segar hari ini atau malah tambah sesak udara di luar, Pak Ujang?
1: Saya ini pakai masker, Mbak.
0: Iya. Di dalam ruangan pakai masker juga?
1: Di dalam kamar pakai masker rumah.
0: Masya Allah, iya. Berarti sudah benar-benar parah nih, sampai di dalam rumah pun masih pakai masker ya?
1: Bau asam tuh, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Sampai Tuhan, saya pagi biasa saya lah nyiram, ini gak ada nyiram nih ya. Sampai Tuhan. Jadi, gimana lah Mbak Uci, karena mungkin orang tuh bakar tuh gak sampai mati Mbak Uci kan.
0: Ya karena kan asap ya, abis apinya padam, keluar asapnya begitu kan.
1: Ya kan itu masih ada asap, itu masih ada api Mbak Uci kan. Ada apinya tuh, waduh kan. Sampai matinya, ada orang kan sebaik ditinggalnya, orang dikontrol lagi gitu kan. Kami sudah pernah dulu kan, masih segoyang dulu, nyapi api tinggal mas. Punya masih hidup lagi, Bu.
0: Iya, apalagi kalau di lahan gambut ya, bisa hidup lagi.
1: Nah, apalagi lahan gambut, harus airnya tuh di atas tuh ngalir, di atas sembuh lagi, baru mati.
0: Iya.
1: Air kalau kita kering itu, itu, betul kan. Sampai bawah tembus, kan, air tergenang, baru mati dia.
0: Iya.
1: Saya setuju, Bu, kalau pakai masker.
0: Bagi-bagi masker ya. Iya, iya, iya.
1: Saya mau masker, Bu, sih.
0: Baik.
1: Kalau dikasih, Bu, sih, kan.
0: Iya.
1: Saya beli, berapa?
0: Yo, sekarang kayaknya laris lagi nih orang jual masker gitu ya.
1: Iya, balik corona lagi, Bu.
0: Iya. Jadi suruh pakai masker corona lagi, betul.
1: Udah tahu ulang 2014 lagi kemarin.
0: Masya Allah, jangan sampai ya kejadian 2014-2015 ya. Kabut asap. Iya.
1: Ini kayak gempa 15 kemarin yang berwajib nampaknya asap-asap.
0: Asap, betul.
1: Sekolah libur, jadi MBG libur lagi berwajib.
0: Ini yang mas yang baru diliburkan TK sama PAUD, Pak Ujang.
1: Iya,
0: ya, TK sama PAUD.
1: Nanti kan kita tetap jalan.
0: Iya.
1: Tadi kan orang anak orang tua kan masih jemput sekolah itu. Itu kan enggak libur, cuma sekolah tetap hadir itu kan. Nah, saya setuju libur, tapi kan daring, jadi guru nunggu di rumah sekolah itu kan.
0: Iya.
1: Nanti pergi semua jalan, jadi ngantar ke sekolah, nanti orang tua jemput nasinya gitu kan. Nah, libur nanti kacau Moji gitu kan.
0: Iya.
1: Kering. Ini periuk sekitar semua gitu kan.
0: Iya.
1: Sama-sama menjaga lah Moji kan.
0: Aduh.
1: Kalau kalau telepon nanti kan gurunya memang kerja apa, Bu Uci, kan?
0: Iya.
1: Enak banget nih menggaji bulan kerja tidak ada, kan?
0: Masya Allah.
1: Sama-sama menjago, itu kan?
0: Iya.
1: Walaupun anak belajar di rumah, itu kan, guru tetap hadir rumah, absen di sekolah, nunggu kedatang orang tuanya pun makan yang galak jadi itu kan. Sama-sama jalan, Bu Uci, kan?
0: Iya.
1: Terima kasih, Bu Uci.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda masih bersama kami ya. Silakan di line telepon 0811-6707-8850 untuk bersama pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di baju bang? Kalau jembatan emas, Pak Ujang sudah pakai masker sampai ke kamar katanya. Kalau di baju bang, gimana Bang Juli?
2: Belum lah, belum. Kalau di rumah, belum lah, Mbak.
0: Belum sampai masker pakai belum. Di rumah ya?
2: Ya, itu dipasangin atau kibas-kibas itu.
0: Waduh, tambah muter nanti asapnya di rumah.
2: Dembus, gitu ya. Ya, tapi benar kok, Pak. Belum ada ini masker, menggunakan masker ya. Kabut, cuman yang sekarang kabut memang sudah mulai terasa gitu, seperti asap-asap gitu kan. Aku kalau kita hirup itu.
0: Ya.
2: Nah, ini antara asap aku kayak bercampur debu gitu, nah.
0: Iya, sudah bercampur debu kan.
2: Nah, debu ya, debu abu juga kan, Mbak?
0: Iya, debu bakaran abu, itu.
2: Iya, debu abu bakaran gitu ya, bekas bakaran gitu kan.
0: Iya, betul. Gimana kan sudah ada yang bagi-bagi masker kalau di Kota Jambi? Di baju bang gimana? Sudah ada yang bagi-bagi masker? Atau kepengen ada? Kayaknya
2: ada bagi-bagi. Beli dewek lah, Mbak.
0: Beli dewek?
2: Oh, iya, beli dewek.
0: Kalau di Jambi sudah ada bagi-bagi masker, di sana belum ada?
2: Belum, Mbak. Belum ada sini pagi. Mungkin kan daerah perkotaan, Mbak, itu kan. Kalau Jambi kan daerah perkotaan, anak-anak sekolah gitu kan, pagi-pagi. Kalau bisa, itu paginya di pinggir jalan bagaimana tuh, Mbak?
0: Kalau yang kami unja, dia lebih menyasar pada mahasiswa. Tapi kalau untuk PDAM Tirtamayang dengan Korem 042 Garuda Putih dan Rem, ini bagi-baginya di jalan.
2: Jalan kan sama masyarakat gitu kan, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Ya, kalau bisa kan pagi-pagi ke sekolahan juga, Mbak.
0: Ke sekolah. Murid
2: juga, ya, SMA. Iya, langsung kan datang ke sekolahan gitu, Mbak. Berapa muridnya gitu, langsung drop situ kan, Mbak. Terus baru ke masyarakat yang keliling-keliling gitu kan. Biar rata gitu kan, Mbak, pembagiannya gitu kan, Mbak. Biar rata gitu.
0: Oh, siap.
2: Ya, saya kemarin dapat informasi juga ada kebakar rupa Tanjung Pau nih, Mbak. 34, 39 juga.
0: Apanya?
2: Pinggir jalan. Kebakaran, Mbak. Kebun, kayaknya kebun ya.
0: Di pinggir jalan.
2: Ya, di pinggir jalan, tapi sudah di apa?
0: Sudah dipadamkan.
2: Dipadamkan gitu ya. Itu karena ini saya dengar itu karena potong rokok atau apa gitu kan, Mbak.
0: Namanya
2: di pinggir jalan, Mbak. Iya.
0: Hati-hati nih buat yang rokok ya.
2: Ya kadang mobil merokok lewat buang.
0: Untungnya
2: motor,
0: main
2: gitu,
0: buang
2: kan,
0: aja. Boleh dibuang, tapi matikan dulu ya.
2: Kayaknya kalau naik motor agak sulit matinya. Kemarin matiin berhenti, apalagi mobil, Mbak. Mungkin kalau jalan kaki, mungkin bisa dimatikan gitu, Mbak.
0: Kan bisa
2: kan
0: di
2: yang
0: bisa
2: naik kendaraan tuh lah, Mbak.
0: Bisa ditekan ke motornya, ke mobilnya, gitu kan mati.
2: Iya
0: enggak juga, sih, ditekankan
2: ke telapak tangan gitu, Mbak ya.
0: Iya, di telapak tangan atau di pahanya juga boleh gitu.
2: Boleh kan, betul juga kan. Iya, kadang kayak gitulah, Mbak. Orang ini ke kendaraan tuh asal nggak dikit main buang-buangan gitu,
0: iya, main akhirnya buang aja kebun. Karena sekarang kan semuanya kering gitu ya.
2: Iya, kering semua, jadi

0: Ini tadi tidak sehat tak ya di Muara Jambi, yeah. Di
1: gimana?
0: Kota Jambi.
1: Di Kota Jambi. Jambi, iya. Kalau di sana gimana? Di sini ya, udah
0: sama lah, Mbak.
1: Udah kayak apa namanya, kalau kita bakar sampah, nah itu ada abu-abu apa asapnya gitu, kerasanya kayak
0: ya,
1: gitu
0: deh. Ya asap ya Mbak, sudah iya, kalau kita hirup tuh pedih gitu Mbak, jangan kena mata dihirup tuh pedih gitu Mbak.
1: Iya makanya pakai gitu, masker gitu.
0: Baik. Ya, oke lah Mbak ya, mudah-mudahan bisa di tangan di mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah Mbak ya, ini kebakaran bisa dipadamkan secara cepat gitu Mbak ya, untuk BPPD juga Mbak ya. Iya. Terima kasih Mbak Uti.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nantikan pendengar. Jembatan Emas Bajubang yang lain silakan 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Biasa.
1: Biasa.
2: Dari Padang.
1: Oh, tukar nomor.
2: Enggak, dari nomor yang biasa dipanggil enggak bisa-bisa. Nomor yang ada 7 tidak dapat menerima panggilan.
1: Oh.
2: Diganti nomor baru diterima.
1: Oh, bisa begitu ya. Ya udah. Gimana Padang? Kalau di Pak Prabowo ke Pekanbaru dan kemarin sudah tiba di Palembang. Kayaknya Padang enggak kebakaran ya?
2: Apa yang enggak ikut dong?
1: Ikut juga?
2: Iya.
1: Kenapa ikut? Harusnya enggak usah ikut.
2: Kan apa ya, pengen bersaudara kan.
1: Iya. Kabut asap kan gak sehat, kok mau ikut-ikutan sih? Karena arahan dari Presiden Prabowo itu Sumatera Selatan dan Jambi begitu. Jadi ternyata ya, kabut asap ada juga di Padang.
2: Sampai.
1: Yoi,
2: saudara kan.
1: Bikin dewe atau kiriman Jambi sama Palembang?
2: Plus kiriman dewek dan bikinan sendiri.
1: Baik. Sudah ada bagi-bagi masker di Padang? Kalau di Kota Jambi sudah mulai bagi-bagi. Gimana di Padang?
2: Insya Allah belum.
1: Insya Allah belum.
2: Masih lumayan.
1: Mungkin karena kabut asapnya belum terlalu parah ya?
2: Yoi.
1: Baik. Silakan ya, apa opininya?
2: Mengenai kabutlah.
1: Iya, bagi-bagi masker.
2: Oh iya, itu bagus lah itu untuk mengatasi masyarakat kan.
1: Yeah.
2: Jadi kan mereka ada yang nggak peduli, tapi diharuskan, diwajibkan. Jadi mereka ada yang nggak peduli, jaga acu nanti udah COVID baru masuk rumah sakit.
1: Jadi sebelum mereka kena.
2: Iya, sebelum mereka
1: kena COVID, masya Allah, iya.
2: Iya, COVID kena asap juga bisa COVID loh.
1: Benar.
2: Demikian, ikut nembrong, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Ya, baik. Pendengar masih kami nanti Anda 08 11 67 07 88 50 ya, untuk bersama di Jambi Menyapa Pagi opini publik. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mandi angin? Ada karhutlah, ada kabut asap yang pekat di sana atau masih seger udaranya?
3: Kalau karhutnya nggak ada, tapi kalau kiriman asap,
1: Jadi di sana nggak ada yang bakar ceritanya?
3: Kayaknya sekitar tempat saya nggak ada.
1: Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah. Mandi angin itu wilayah mana tuh? Merangin ya?
3: Sarolangun.
1: Oh, Sarolangun. Kita lihat berapa titik apinya Sarolangun.
3: Batasan matahari.
1: Wih, Sarolangun itu 106 titik panas.
3: Itu tinggal tengok jarak mananya, Mbak.
1: Iya. Paling banyak loh di Jambi tuh di Sarolangun, 106 titik panasnya. Kalau Batanghari 46 titik panas.
3: Kalau sekitar saya
1: titik
3: panas di dapur.
1: Hah? Gimana?
3: Di sekitar saya ada titik panas di dapur-dapur.
1: Oke. Jadi lahan sawit di Mandiangin aman ya?
3: Alhamdulillah aman, Mbak. Dijaga terus.
1: Oke.
3: Tidak sampai semak dulu.
1: Iya, berarti bersih, begitu rajin ya.
3: Biasanya bakat-bakatnya yang buka baru loh Mbak.
1: Oh, gimana?
3: Yang mau buka baru dari karet mau ke samping di gitu loh biasanya.
1: Oh, tapi di sana nggak ada mandi angin?
3: kalau yang udah barang jadi kebanyakan

0: sekarang ini di stacking pakai alat berat.
1: Oh gitu, jadi nggak perlu bakar ya?
0: Nggak perlu bakar lah.
1: Nggak perlu bakar. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa masyarakat tidak tidak perlu buka lahan dengan dibakar, tapi akan dikasih ekskavator untuk membuka lahan.
0: Ya itu harus disubsidi ongkosnya, Mbak. Ya kalau perhektarnya 8 juta, pemerintah ngasih 5 juta, 3 juta nggak apa-apa. Ya, kalau ngomong tak ya bisa, saya juga bisa. Seharusnya subsidi upah ekskavator tadi. Masalah ini lah tadi apa? Masker, Mas.
1: Iya, bagi-bagi masker.
0: Sebenarnya bagi-bagi masker itu memberikan pembelajaran masyarakat tuh. Ya, itu asalnya kalau orang pakai masker itu kan memang enak. Saya aja lihat standby. Walaupun nggak ada musim kayak gini, saya kalau mau keluar tetap pakai masker karena pas nggak ada hujan seminggu itu ini penting banget sih, nggak kerdi hidup kita. Saya masker memang udah kebutuhan, nggak akan hanya persiapan untuk belajar. Saya kalau ini ya kadang diberikan satu kotak, kita ini masih ada juga, Mbak. Kayak kalau masker itu. Masker dibagi, cuma dibagi satu. Masker itu cuma dua kali pakai, buang, Mbak.
1: Iya, sekali pakai harusnya langsung buang.
0: Harusnya, tapi kalau terpaksa nggak ada duit kan dua kali jadi lah.
1: Iya, atau dicuci aja nanti dijemur lagi.
0: Ayo, karena masker yang itu, yang buatan yang hitam itu mana bisa dicuci.
1: Iya. Baik. Iya.
0: Jangan hanya meminta aja.
1: Jangan hanya bisa meminta. Mungkin bisa bikin masker kain ya, Mas Risno ya. Masker kain dicuci ya, pakai lagi.
0: Tuh, soalnya itu tadi lah. Pokoknya bagi garis makan itu pembelajaran gitu aja.
1: Iya. Ya. Baik.
0: Jadi jangan hanya depan dari macam-macam. Masyarakatnya sadar dengan masker, membeli masker, menjaga kesehatan kita sendiri sendiri gitu aja,
1: Pak. Siap.
0: Kalau asapnya asap sate, kita cari pusatnya di
1: sana. Asap sate. Iya. Boleh.
0: Kemudian masyarakat sadar lama walaupun ada kebakaran, enggak ada apa, kalau musim panas enggak enak. Ya kalau di jalan. Itu masker tetap masyarakat. Memasarkan masker, memastikan masyarakat itu aja.
1: Baik, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih bersama kami ya. Silakan di line telepon 0811-67-07-8850. Selamat pagi.
2: Halo pagi, assalamualaikum Mbak Uti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
2: Sebenarnya kabarnya kebagian sih, agak menghirup gimana gitu.
1: Iya. Iya, karena kemarin Pak Prabowo ada di Palembang.
2: Iya, tapi kan di sini dekat, jauh Mbak dengan aku, Mbak. Ketemu Mbak.
1: Jadi enggak ketemu ya.
2: Iya, katanya kasihan putra mau kasih uang, cuman dia lupa jalan.
1: Oh, Masya Allah. Iya. Oh, mau kasih uang katanya.
2: Iya, katanya sih. Oh. Itu katanya saya itu, Mbak.
1: Katanya saya. Pengennya, iya, arepe ya, arepe dewe.
2: Iya, arepe dewe. Tapi yang penting tidak peduli ke masyarakat sampai turun-turun berarti kan terima kasih juga kan. Nah bantuan itu tepat sasaran juga. Dikasih air apa surat air ke seperti ke Kalimantan ke mana kan. Yang penting tepat sasaran, jangan diselewengkan untuk yang di bawahnya tadi kan.
1: Iya.
2: Dan untuk pembagian
1: masker
2: tadi ya harus apa kata Bang Julid tadi kan?
1: Iya.
2: Jangan yang di jalan aja, tetap dari rumah terdekat.
1: Oh kan? Siap, jangan yang di jalan-jalan besar aja.
2: Nggak ada, Mbak.
1: Enggak ada apa?
2: Malah aku bikin sendiri mbak bayarnya tuh.
1: Bikin apa? Bikin asap sendiri?
2: Bikin asap sendiri kalau aku.
1: Itu masak enggak di dapur?
2: Enggak.
1: Hah? Apa?
2: Aku kan bikin asap mbak, hidupin rokok.
1: Ih, enggak boleh. Sudah dibilang tadi, enggak boleh. Nanti bikin kebakaran.
2: Oh, enggak lah, rokok kok kebakar. Paling hidung yang habis.
1: Iya.
2: Ya pokoknya teman tadi di Jambi harus merasa.
1: Iya.
2: Yeah. Jangan pilih-pilih.
1: Iya, yeah, siap.
2: Kalau kok begini kata pengujang tadi, walaupun mati masa itu kan namanya gambut susah.
1: Iya.
2: Yeah. Itu tuh masih hidup, di atasnya basah, Mbak. Jadi keluar asap. Ibarat aku pernah gini, mengasih ngalami dulu. Membakar sampah di sungai.
1: Iya.
2: Yang basah kan dapat rumput, Mbak, dan kumpulin kan. Simpan di atasnya, keluar asap. Oh, ternyata begitu.
1: Oh, iya.
2: Berarti di bawah kering, di luar di atas
1: basah.
2: Itu mengeluarkan asap, Mbak. Tapi kalau kering semua, cepat habis, nggak keluar asap juga aja.
1: Siap.
2: Emang asap cuma dikit, lain dengan ada yang basah di atas.
1: Iya.
2: Nah, itu aja Mbak Uci ya.
1: Makasih.
2: Mudah-mudahan cepat tuntas kalau setelah ini kita bernapas bisa bebas.
1: Insya Allah.
2: Bisa penglihatan juga tambah.
1: Tambah tajam.
2: Kalau nggak asem.
1: Iya, betul.
2: Jadi itu aja Mbak Uci ya.
1: Makasih ya.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada yang menelpon. Selamat pagi. Nah, dia belok-belok dulu nih kayaknya. Belum sampai ya? Masih belok kanan, belok kiri. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Iya.
2: Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Bagi-bagi masker, kabut asapnya.
2: Iya.
1: Pada pakai masker nggak di pasar?
2: Kebetulan kalau di tempat jualnya nggak pakai, kalau pergi, kalau pulang pakai.
1: Oh, di pasarnya enggak?
2: Kena itu terlalu apa, jadi asap, jadi banyak napas, jadi susah juga kalau pakai masker.
1: Oh gitu.
2: Tapi ya kadang pakai, tapi sekarang ini nampaknya nggak aman lagi ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Sekarang ini sudah kejar juga lah pemda-pemda untuk membagikan masker ya. Inilah akibat pula manusia ya Mbak ya. Inilah kekerasan manusia, akhirnya kembali ke manusianya itu.
1: Betul.
2: Juga lagi.
1: Betul.
2: Iya, itulah kalau dapat itu ya, bagaimana ini titik apinya makin banyak ini kelihatannya.
1: Kayaknya sih ya.
2: Juga ya. Karena belum hujan juga, belum apa juga ini kabut asap ini semoga dapat berlalu lah Mbak ya, karena takutnya ini anak-anak balita, anak bayi ini Mbak. Apalagi kita sudah dewasa aja ini tetap, apalagi anak-anak ini takutnya.
1: Iya.
2: Ya kalau dapat itu anak-anak atau balita jangan keluar dulu lah, ini dampaknya kurang aman. Gak aman sekali ini untuk kesehatan.
1: Iya.
2: Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena masih belum sesak nafasnya, belum pakai masker. Oke, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, tapi ya itulah samwe.
1: Nah, gimana banyak asapnya?
3: Asapnya ini yang banyak di. Gimana ya? Daerah Mersam lah.
1: Mersam ya? Ada kebakaran ya di sana?
3: Iya. Kalau tidak salah kemarin ada yang bermasalah 6 titik, entah berapa.
1: 6 titik. Kalau kemarin malam itu 46 titik kalau batang hari.
3: Benar ya, iwatnya lah mulai dari. Ini yang sudah berapa minggu yang lalu lah, dari Mersam ke ujung itu kan.
1: Memang itu terbakar ya?
3: Bisa muncul 6 titik, iya betul.
1: Memang ada yang terbakar?
3: Ada memang, ini kebun-kebun itu adalah sekitar 5 hektar, 6 hektar, tapi ya tertolong gitu.
1: Iya. Ini bagi-bagi masker, gimana nih opininya?
3: Di sini ada yang bagi masker.
1: Mau juga?
3: Kami kan di... Kami ya, kalau saya... Pakai ini mau lah.
1: Iya.
3: Kalau dah pakai masker ya pakai entah kaos di Broncos.
1: Oh gitu. Iya. Baik.
3: Kalau di Jambi, ini banyak juga asap ya.
1: Di Jambi banyak asap. Iya, namanya asap tuh banyak ya. Enggak bisa dihitung ya.
3: Iya betul.
1: Oke. Baik, makasih nih udah gabung Mas Ateng.
3: Iya, Mbak Siti. Mbak Siti kan?
1: Iya.
3: Nah, iyalah, iya betul. Iyalah, itu dua informasinya. Dan juga kita bisa bergabung. Walaupun tidak mana kita bergabung, ya, alhamdulillah kan itu.
1: Siap.
3: Kita komunikasi, bisa masuk di radio kan itu.
1: Ya, siap.
3: Iyalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini. Iya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi-pagi, gimana di sana? Sudah cerah, segar udaranya atau seperti apa nih?
4: Udaranya agak dingin nih Mbak Uci ini, tapi rasanya makin itu
1: makin terasa ya?
4: Makin terasa sama ini, makin sesak ini
1: Pak. Oh iya, kalau di sana kayaknya ada nggak sih yang bakar-bakar atau seperti apa?
4: Kalau di sini nampaknya belum ada nih Mbak Uci, terbakarkan.
1: Belum ada ya, berarti itu asapnya yang terhembus-hembus gitu ya.
4: Iya, terhembus-hembus.
1: Sampai ke sana gitu ya.
4: Iya. Ini. Kalau di hujan ini berapa putih di atasnya? Titiknya itu berapa?
1: Titiknya di mana?
4: Kalau di Muara Jambi.
1: Muara Jambi ada 7. Gak banyak sih, yang banyak itu di Sarolangun 106 sama Batanghari 46, iya. Sarolangun paling banyak.
4: Oh, di Sarolangun paling banyak.
1: Paling banyak Sarolangun.
4: Iya, mudah-mudahan kita selalu di Muara Jambi ini Bu, jangan selalu membakar hutan ya. Ini karena kabupaten kalau itu waktu mentebal ya. Yang penting itu untuk selalu sekarang itu menjaga kesehatan, apalagi kalau seperti anak-anak balita juga kan jadi keluarga kan. Jangan kalau sampai itu jangan keluar rumah lah. Yang penting untuk jaga selalu menjaga kesehatan itu. Itu pembagian masker di kota Tilasuda di mana?
1: Iya, di simpang-simpang ya. Kalau kayak di kayak Korem dia baginya di simpang Jelutung.
4: Oh gitu. Kalau ini seberang ini saya belum lihat juga, saya belum keluar juga. Mak keluar juga. Mungkin kalau ada orang kasih masker ya.
1: Oh siap.
4: Kalau sekarang nampaknya orang itu masih beli di toko-toko tuh.
1: Masih beli ya?
4: Ya, entahlah kalau di pekerjaan nanti saya keluar saya. Kalau orang pakai masker ya. Tapi itu kalau mau jalan-jalan Mbak Uci kalau pakai masker juga kan.
1: Iya betul betul.
4: Seperti sekarang ini tidak seperti kemarin lah. Itu saja Mbak Uci.
1: Makasih.
4: Selalu jaga kesehatan ya.
1: Siap.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Bu Daumi ya yang memberikan opininya di line WA kami. Assalamualaikum, kabut asap yang terjadi akhir-akhir ini di Jambi sangat prihatin. Kejadian kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap ini musibah yang berulang di Jambi. Dampaknya sangat luas, merugikan dunia pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Semua sudah tahu penyebabnya karena pembakaran hutan. Pemberian masker hanya solusi sementara. Yang penting mengedukasi dan membangun kesadaran semua pihak. Oke, mendengar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di Kebersamaan Jambi menyapa pagi untuk opini publik. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk pagi hari ini dalam opini publik Pro 1 RRI Jambi ya. Sudah ada banyak penelpon tadi ya, ada Pak Ujang, kemudian ada siapa nih, ada Bang Juli, juga ada Pak DJ, ada Mas Trisno, Putra Banten, Rudi, Mas Ateng, juga Ramlan. Terima kasih sudah bergabung, termasuk juga Bu Daumi di line WA. Saya Suci Rayu dan rekan Brian Aprianto, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dan inspirasi. Satu.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia. Berpikir bisa kayak instan. Menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Dalam apa nih?
3: Ganja, Pak.
2: Ganja ya. Ganja.
4: Nah, coba debu. Coba debu buka dulu, buka dulu, buka. Nih, Robin ini ya. Tahu.
5: Hentikan penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: channel informasi dan inspirasi. Satu.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
0: Satu, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya pada pagi hari ini 25 Agustus 2026 kami hadir kembali di Sungai Penuh Menyapa pada pagi hari ini, di mana ada narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia. Kami informasikan bahwa selain 96,7 FM, Anda juga bisa menonton di live streaming YouTube RRI Sungai Penuh, dan juga informasi-informasi lainnya bisa Anda klik di rri.co.id tentunya. Dan pendengar dan pemirsa RRI, dan kita ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Wakapolres Kerinci yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia, yaitu Bapak Kompol Gumuntar Aritonang SHMH. Selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi, sahabat RRI Sungai Penuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk pagi hari ini.
5: Dan itu ya, Pak, ya, kalau kita berbicara, kalau orang dengar polisi atau Polres Kerinci, orang berpikirannya ini pasti ada kriminalitas gitu, ada masalah hukum ini kalau dengar-dengar kata polisi gitu, Pak. Nah, kalau soal keamanan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu peran Polri menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat. Ini sering mungkin kita dengar, sering mendengar pencurian, kecelakaan, narkoba, tawuran atau gangguan ketertiban yang lainnya. Nah, sebenarnya seperti apa kondisi keamanan kita di wilayah Polres Kerinci saat ini, Pak?
6: Iya, Mbak Desi. Untuk situasi dan kondisi Kerinci dan Sungai Penuh sekitarnya sekarang ini dalam situasi aman dan terkendali. Namun, seperti Mbak Desi katakan tadi, ketika masyarakat kita mendengar polisi, tentunya ada dua versi yang berbeda. Ada mungkin dari melihatnya dari sisi yang lain dan juga dari perspektif yang lain. Tapi secara umum bahwa polisi hadir untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Gitu loh, Mbak.
5: Jadi masyarakat juga harus mengetahui bahwa tidak semua hal yang misalnya kayak serem nih ya, kalau baju coklat udah datang gitu, kayak udah kayak serem aja ditanya-tanya atau apa. Padahal ada hal yang tugas dari kepolisian itu yang mengayomi tadi, memberi saran, memberi hal yang tentu himbauan-himbauan yang baik. Nah, gangguan Kamtibmas yang saat ini paling menjadi perhatian dari Polres Kerinci ada nggak sih, Pak?
6: Ada sih tentunya, Mbak Des.
5: Apa itu?
6: Tapi gini, kadang-kadang kita ini apa ya, latah juga ya kalau kadang-kadang kita bicara tentang polisi. Mungkin karena mulai dari kecil kita ditakut-takutin kali sama polisi ya. Jadi kalau kita waktu kecil dulu, awas ada polisi gitu.
5: Iya.
6: Jadi auranya itu kalau ada polisi sepertinya ada sesuatu yang wah, serem gitu ya itu. Tapi percayalah bahwa kehadiran polisi pasti memberikan sebuah dimensi yang berbeda. Mm-hmm. Karena apa ya, kadang-kadang memang ada orang yang gak suka dengan polisi, tapi orang itu yang pasti sangat butuh polisi itu sendiri. Karena kenapa? Institusi yang dipanggil pertama sekali ketika terjadi sebuah masalah,
5: iya,
6: di tengah-tengah masyarakat pasti polisi. Mm-hmm. Nah, kehadiran polisi saat ini bagaimana kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dan merasa tentram. Itu, dan kejahatan ini kan yang pasti dimanapun pasti ada kejahatan. Tapi bagaimana kita sekarang antara masyarakat bersinergi antara masyarakat dengan aparat itu sendiri, dengan pihak kepolisian, terutama di sini pihak Polres Kerinci, untuk sama-sama kita memerangi kejahatan itu sendiri, baik itu kejahatan tentang narkotika, kejahatan tentang pencurian kendaraan bermotor, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Ini yang pasti polisi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan yang sangat besar dari masyarakat di Kerinci dan Sungai Penuh, gitu loh Mbak Des.
5: Mm-mm. Dari hal mungkin gangguan Kaptipmas, kejahatan yang lainnya, apakah ada perubahan pola dari kejahatan yang perlu diketahui oleh masyarakat itu, Pak?
6: Iya. Mm. Ada pergeseran perbuatan atau cara atau teknis tersendiri dari pelaku kejahatan itu udah pasti dinamis ya. Pelaku kejahatan itu dinamis, begitu juga dengan polisi, pasti dinamis juga. Contohnya begini Mbak Des, zaman dulu itu orang mengedarkan narkotika itu sangat standar, sangat sederhana. Orang beli, dipesan, ditelepon, dia datang gitu, atau janjian di suatu tempat. Nah sekarang ini lucunya sudah bergeser, bukan seperti itu lagi. Karena mungkin polisi sudah lebih gampang untuk menangkap kejahatan yang seperti itu. Pelaku tindak pidana narkotika itu sekarang begini. Kalau ada si pembeli itu mau beli narkotika itu dipesan, ditelepon. Nanti dia datang, si penjualnya itu datang. Tapi barang tersebut ditaruh di suatu tempat. Nah kemudian nanti si penjual ini nelpon kepada si pembeli, itu barangnya sudah saya taruh di sana gitu. Kalau di sini katanya ada namanya sistem tempel.
5: Iya, sistem tempel itu sering kali itu.
6: Jadi barang itu ditempelkan atau ditaruh di suatu tempat dan kemudian si pembeli itu dihubungi. Nah itu membuat satu kesulitan juga buat kita untuk memastikan bahwa pelaku itu boleh tertangkap tangan. Karena di tindak pidana khusus narkotika ini harus tertangkap tangan. Atau ada fakta-fakta lain atau alat bukti yang lain mungkin yang bisa membuktikan bahwa si orang itu melakukan atau yang meletakkan barang itu atau yang membawa barang itu, mungkin dengan saksi, dengan sidik jari dan lain sebagainya, gitu loh Mbak.
5: Jadi ini artinya masyarakat itu perlu mengetahui bahwa menjaga keamanan itu bukan hanya tugas dari pihak polisi saja yang hadir. Jadi ketika kejahatan terjadi itu, tetapi bagaimana kejahatan itu bisa dicegah oleh masyarakat dan semua pihak dari sejak awal, seperti itu ya.
6: Betul.
5: Kalau kondisinya. Nah ini juga ada beberapa laporan yang masuk di Polres Kerinci. Jenis kejahatan apa yang paling menjadi perhatian dari Polres Kerinci ini, yang paling mungkin yang lagi ngetren sekarang, lagi naik gitu tingkat apanya gitu?
6: Iya, tindak kejahatan yang lagi benar-benar lagi kita secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
5: Iya.
6: Pada umumnya masyarakat taunya narkoba, narkotika, iya, bahan berbahaya dan obat-obat terlarang lainnya. Nah ini yang lagi ngetren. Dari sekian banyak tahanan kita yang berjumlah hari ini sampai 40-an, itu 90% itu adalah pengguna narkotika dan juga pengedar.
5: Penyalahgunaan narkotika ya.
6: Itu yang lagi ngetren. Kemudian hari-hari ini yang tadinya saya dengar bahwa karena di sini penduduk kita yang homogen dan kemudian juga penduduk kita yang masih rasa kekeluargaannya itu tinggi, dulunya di sini sangat sedikit namanya atau bahkan tidak ada yang namanya pencurian bermotor. Tapi sekarang sudah mulai ada.
5: Udah marak
6: gitu. Dan kemarin kita tangkap pelakunya. Bahkan pelakunya bukan dari tempat kita memang, ada yang dari luar datangnya.
5: Iya.
6: Dari Jambi dan itu kita tangkap, diungkap dan kemudian sudah lanjut perkaranya. Nah, ini kan tadi bagaimana sebenarnya peran masyarakat itu turut membantu kita. Pertama yaitu tadi, kalau sudah mulai ada gejala seperti itu,
5: iya.
6: Nah, parkirkan motornya dengan baik, dibuat kunci pengaman, ya, jangan underestimate. Ah, udahlah enggak apa-apa gitu ya. Saya sering melihat bahwa di pinggir sawah tuh sering ada motor terparkir.
5: Orangnya
6: gitu ya.
5: Orangnya gak ada jauh.
6: Gitu. Nah itu yuk kita sama-sama untuk membangun bagaimana supaya sekarang itu kita benar-benar bisa memproteksi segala sesuatunya itu dengan baik. Gitu loh Mbak Des.
5: Mungkin ada titik fokus atau titik tertentu yang menjadi fokus dari Polres Kerinci ini, kayaknya daerah ini rawan deh gitu. Ada gak Pak yang sudah dipetakan atau bagaimana gitu Pak?
6: Sampai sekarang belum ada, tapi secara umum memang kalau narkoba ini udah seluruh aspek ya. Saya melihat, saya miris juga melihat kalau saya melihat di tahanan itu ketika pagi saya sudah apel, ya. Saya melihat tahanan itu, saya periksa mereka, saya coba tanya, kamu kerja di mana? Kasihan Mbak, semuanya ternyata banyakkan petani. Jadi sudah disasar tuh, semuanya sudah disasar. Tidak melihat lagi status seseorang, ataukah dia pengusaha, ataukah dia pegawai dan lain sebagainya, tidak, tapi semua sudah disasar. Nah, oleh karena itu disinilah kita sama-sama, kalau ada orang gitu ya di sekitar kita itu atau tetangga kita,
5: iya.
6: Ini orang kok gak ada kerjaan gitu,
5: iya,
6: ya,
5: tapi kok
6: duitnya banyak,
5: betul
6: gitu. Nah, kita bukan sirik ya, bukan iri,
5: betul.
6: Tapi bukan perlu kita pengen tahu, iya. Ini kemana ya. Kita untuk hal yang positif aja, ini kenapa nih? Kita boleh melihat dia kok berangkat pagi, pulang pagi, apa kerjanya gitu loh Mbak. Sehingga kita bisa mencoba menganalisis, memprofiling orang itu. Oh iya, siapa nih orang itu, apa kerjanya? Kalau sudah jelas juga enggak perlu. Tapi kebanyakan orang-orang pengedar narkoba ini kan enggak kerja. Orang yang datang ke dia. Orang yang datang beli, ya enggak? Harganya kan sangat mahal. Fantastis harganya. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama seperti hal-hal seperti itulah kita perlunya masyarakat mengawasi di sekelilingnya, gitu Mbak.
5: Ini menjadi tugas dari kita bersama juga, betul dikatakan tadi, bukan hanya tugas polisi tapi masyarakat dan betul. Semua pihak juga harus berperan di sini. Nah, Polres Kerinci juga dilihat ya dari postingan yang sebelumnya dan sebagainya, ini juga melakukan patroli seperti yang geng motor atau apalah, yeah. Begal dan sebagainya, yeah. Gitu kan, yang beberapa hari lalu dirilis di media sosial oleh Satreskrim Polres Kerinci. Ini sebenarnya patroli yang lebih banyak bersifat pencegahan atau juga apakah berdasarkan dari laporan masyarakat ini yang dilakukan Pak?
6: Oke. Jadi sebenarnya di kita ini kita harus hapus dulu nih statement atau capnya di kita ini sudah ada begal atau geng motor, nggak ada. Di kita itu belum ada geng motor dan begal, nggak ada. Itu dulu ya, supaya masyarakat ada rasa aman. Oh ya, di tempat kami belum ada begal dan geng motor gitu. Yang ada itu sekarang adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itu lebih banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah, anak-anak di bawah umur yang mencari jati diri. Dia merasa pengen menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ini loh saya bisa jadi pemimpin di kelompok ini, saya bisa menjadi orang yang diakui di kelompok ini. Kira-kira begitu kelompok remaja ini. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi remaja ini? Kita sudah melakukan patroli wilayah yang dinamakan dengan patroli dialogis. Patroli dialogis itu kita menyasar kepada tempat-tempat di mana kerumunan remaja-remaja ini berkumpul.
5: Iya.
6: Kita ajak komunikasi, kita ajak apa sih yang mereka inginkan gitu. Mungkin mereka pengen main bola atau apa dan lain sebagainya, nanti kita tampung dan kemudian kita buat opsi dan kita ajukan kepada pemerintah daerah supaya kita membuat kegiatan-kegiatan yang positif untuk remaja-remaja tersebut. Nah, ada juga patroli kita yang memang kita ke tempat-tempat di mana nanti masyarakat memberitahukan bahwa di sini sering terjadi tawuran atau apa dan lain sebagainya. Kita datangi tempat tersebut dan kita ajak tuh masyarakat untuk ronda. Kita galakkan lagi sekarang ini ronda. Mm-hmm. Itu. Jadi gitu kira-kira Mbak Des.
5: Iya, terus mungkin ada juga dari kesalahan masyarakat seperti itu yang tanpa disadari ini sering mengundang hal-hal yang membuka peluang untuk kejahatan nih, Pak. Dulu tuh sering ngelihat kan ada masyarakat kita yang dihipnotis atau dibuang gitu gara-gara pakai perhiasan dan sebagainya gitu, Pak. Ya. Ini ada itu menjadi peluang juga bagi dari pelaku kejahatan, ada kesempatan seperti itu, Pak. Ini mungkin ada himbauan juga atau hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita ya. Ini enggak perlu gede-gede lah pakai ya, Pak ya.
6: Iya. Jadi gitu. Jadi gini kalau masalah itu, Mbak. Saya mohon maaf, saya kebetulan juga di samping saya menjadi penyidik, saya juga belajar tentang hipnotis. Nah, bagaimana sebenarnya kita belajar hipnotis ini? Hipnotis ini hanya bisa dan mampu untuk mempengaruhi orang yang lemah. Artinya secara psikologis dia lagi lemah. Dia mungkin pikirannya banyak kemana. Itu baru gitu bisa ya kita pengaruhi.
5: Iya.
6: Itu ya, hipnotis ini ada dua. Ada hipnotis itu tadi, ada juga ada gedam namanya. Gedam itu kan tanda kutip ya yang biasanya orang-orang di kampung lah,
5: no, gitu.
6: Apa mistik ya,
5: iya, mistik.
6: Nah kalau kalau hipnotis ini kan dipelajari, ada ilmunya.
5: Iya.
6: Saya sudah belajar itu. Nah untuk menghindari hal-hal ini adalah satu yang tadi Mbak Desi katakan, yuk kalau pakai perhiasan, ya mbok jangan mencolok, jangan memancing kejahatan. Mungkin bukan cuma orang hipnotis saja nanti yang akan hipnotis, tapi bisa juga kejahatan yang lain. Melakukan perampasan,
5: iya,
6: perampokan, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, yo masyarakat yang memang benar-benar, kalaupun dia mau pakai, ya nantilah dipakai ketika ada acara dan
5: acara,
6: lain sebagainya. Dan dia lagi bersama dengan keluarga. Jangan sekali-kali memakai perhiasan banyak, ya, ke pasar, kemana. Nah, di situ dihipnotis. Itu paling mudah dihipnotis. Karena pertama, menghipnotis itu adalah satu, mengajak orang tersebut untuk komunikasi. Setelah diajak komunikasi, dipengaruhi pelan-pelan, baru diajak. Nanti lama-lama dia akan terpengaruh dan kemudian alam bawah sadarnya itu akan mengikuti apa yang menjadi perintah dari hipnotis itu sendiri. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini tadi, yuk kita jangan sampai kita menjadi korban karena diri kita sendiri. Nah, pelaku hipnotis ini juga sudah kami ungkap per kasusnya,
5: iya,
6: dan kemudian sudah lanjut. Ada ibu-ibu dua orang dan laki-laki satu orang. Nah, itu juga yang dua orang itu dari luar pulau. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bengkulu, dan salah satunya kalau tidak salah itu memang dari orang Kerinci sendiri. Nah, oleh karena itu, Mbak, karena sekarang ini udah ada nih beberapa kasus nih hipnotis ini.
5: Iya.
6: Nah, yuk kita sama-sama masyarakat kita, jangan lagi kita menjadi apa namanya, menjadi korban dari mereka, gitu, Mbak.
5: Iya, betul. Jadi rasa aman itu ternyata kita harus juga bangun kewaspadaan pada diri kita pastinya. Ini narkoba. Nah, kita fokus ke narkoba yang disampaikan Bapak. 90% itu yang menjadi tahanan di Polres Kerinci, yang di dalam sel itu adalah kasus narkotika. Sebenarnya ini siapa kelompok yang paling rentan gitu untuk menjadi sasaran peredaran narkotika ini, Pak? Kalau dilihat, Pak.
6: Orang-orang yang rentan untuk apa namanya peredaran narkoba ini biasanya adalah pertama-tama itu tadi remaja. Itu remaja tadi yang sedang mencari jati diri.
5: Iya.
6: Mereka pertama dicekoki kemudian mereka lah menjadi pengguna. Nah, biasanya setelah mereka sudah menjadi pengguna yang aktif, mereka gak punya duit lagi loh, Mbak Desi.
5: Iya.
6: Untuk beli. Karena mahal kan. Nah, akhirnya apa? Mereka jadi pengedar. Nah, setelah mereka jadi pengedar, terjadilah jaringan yang besar nantinya. Nah, peluang-peluang ini dilihat oleh bandar narkoba yang di luar sana. Wah, di sini ternyata lebih pasarnya besar gitu.
5: Laku nih.
6: Nah, gitu, lebih laku nih. Nah, itu kemudian diambillah atau direkrutlah beberapa orang dari Kerinci ini yang nanti untuk menjadi pengedar di sini. Nah, itu kira-kira seperti itu, Mbak.
5: Iya, ini juga karena banyak ini yang menjadi pelaku bahkan korban, kita anggap aja korban ini narkotika, ini anak-anak seperti umur yang masih produktif sekali. Ini mungkin kepada orang tua, apa ada tanda-tanda yang bisa dikenali oleh orang tua atau keluarga kita yang sekitar kita ini ketika ini kayaknya anak kita terpapar narkotika nih, narkoba nih, kayak gitu Pak.
6: Ya, ada gak yang ada, gitu? ada banget Mbak. Jadi kalau sudah anak kita sudah mulai kena narkoba itu satu, ada perubahan sikap. Itu dulu tuh. Anak ini yang tadinya gak mau mulai ngelawan, udah mulai ngelawan nih. Disuruh, udah susah. Ya, apa udah susah. Yang kedua, cara hidup yang sudah mulai berbeda. Itu cara hidupnya berbeda. Biasanya Mbak, malah justru orang narkotika, apalagi di bidang, kalau yang suka pakai narkotika jenis psikotropika, ini orangnya bersih-bersih Mbak. Bersih nih orang-orangnya. Nah, tapi cenderung kurus. Karena dia susah tidur, itu kan amfetamin itu kan sejenis doping supaya dia nggak tertidur, gitu ya, sejenis doping dia. Nah itu dia jarang tidur, akhirnya dia tubuhnya kurus, matanya mulai sipit, gitu. Nah terus kemudian tadi perilakunya, cara hidupnya, terus tadi dari tubuhnya sendiri sudah terlihat. Nah, ini adalah bagian-bagian dari yang bisa gampang kita lihat. Di samping kita masuk ke kamarnya, kita boleh mulai melihat ada pipet enggak. Ada nanti kan bisa dilihat tuh ya di media sosial, alat-alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu gitu ya di medsos tuh biasanya langsung nongol tuh. Nah, seperti itu bentuknya. Ya, kalau saya gambarkan satu-satu enggak bisa ya. Nanti coba dilihat gambarnya, gambar di medsos, di searching aja alat yang digunakan untuk menggunakan sabu-sabu gitu. Nah, di situ nanti ada gambar-gambarnya. Nah, ketika alat-alat itu ditemukan di rumah, itu sudah fix. Itu fix, pasti dia pengguna. Gitu. Nah, kemudian itu tadi Mbak, yang tadi. Kalau tadinya dia enggak kerja, enggak apa, kok duitnya banyak. Nah, itu udah mulai tuh curigai bahwa dia itu
5: santai aja nih hidupnya ya gitu kan. Gitu, tapi kehidupan sosialnya apa ya?

0: langsung kepada unit narkoba di Polres Kerinci. Langsung aja gak apa-apa. Dan ya, ini supaya masyarakat gak takut, kami jamin identitas daripada pelapor tidak akan dibocorkan. Mm-hmm. Kami jamin ya, 100%. Gitu. Okay. Jadi gak usah takut-takut.
1: Iya, karena masyarakat enggak, nanti kita di apa gitu kan. Nanti anak-anak ini malah nyerang rumah kita lagi jadi sasaran, yeah, atau bagaimana gitu. Itu ada ketakutan-ketakutan seperti itu di tengah masyarakat, yeah, ya. Ini menjadi fokus kita juga, jangan dibiarkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakapolres kita pada hari ini, pendengar, kami ingatkan kembali bahwa RRI Sungai Penuh ini juga bisa Anda tonton di live YouTube streaming RRI Sungai Penuh dan juga tentunya didengar di 96,7 MHz. Dan media sosial nanti kami share ya, di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita ke, seperti kata Bapak, kalau di sini nggak ada begal, nggak ada apa gitu, itu kenakalan remaja ya banyak, yeah, sekarang. Nah, belakangan ini persoalan kenakalan remaja yang menjadi perhatian dari Polres Kerinci ini di daerah kita itu kondisinya tuh seperti apa, Pak? Misalnya yang paling apa namanya menemukan remaja yang bagaimana gitu di lokasi ketika patroli dan sebagainya gitu, Pak? Yang paling banyak ditemukan gitu, yang menjadi fokus dari Polres Kerinci sekarang gitu.
0: Iya, ya, Mbak Des. Ya. Jadi sebenarnya seperti apa yang kita katakan tadi, bahwa inti dari masalah ini sebenarnya adalah ketika pribadi remaja tersebut ingin mencari jati diri. Mm-hmm. Awalnya dari situ. Dia pengen orang menganggap dia bahwa dia itu bisa menjadi pemimpin, mm-hmm, menjadi leader. Keakuannya, yeah, aku lo bisa lo gitu. Aku lo yang memimpin di sini, aku lo jadi aku gitu ya. Mm. Nah, awalnya begitu remaja-remaja ini. Nah, mereka kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang tadinya baik nih. Ada dua orang yang tadi ingin menjadi pemimpin di situ, menjadi leader. Nah, kemudian berkumpul ada beberapa orang yang datang, orang-orang baik gitu ya. Yeah. Nah, dipengaruhi oleh yang dua yeah, orang ini uh-uh, tadi gitu. Yeah. Yuk, kalian saya pimpin nih gitu. Uh-uh. Mulailah diajak. Yuk kita minum yeah, dulu. Minum nih. Minum-minuman keras. Habis itu, yuk kita tawuran. Nah, bahkan cenderung kami sekarang ini ada yeah, laporan. Mm-hmm. Permasalahannya enggak ada apa-apa. Cuma dia lagi nongkrong nih, si remaja ini lagi nongkrong 5-4 mm-hmm, orang. Ada pemuda yang lewat. Mungkin dia mau ke rumah pacarnya, ke rumah saudaranya. Mungkin cuma ngelihat, cuma masalah ngelihat aja. Kenapa kamu lihat-lihat gitu? Matamu kenapa lihat-lihat gitu? Akhirnya dipukuli, dikeroyok nih orang. Kebanyakan seperti itu. Makanya kami belum bisa mengatakan bahwa ini adalah geng motor. Enggak, ini semata-mata masih kenakalan remaja yang kita sama-sama bisa selesaikan dengan orang tua dan masyarakat itu sendiri. Yuk, orang tua care, lebih care kepada anaknya. Contoh gini care-nya. Anaknya keluar jam 7, jangan lagi sampai nanti jam 12, jam 10 udah masuk ya gitu. Atau udah nyampe di rumah gitu. Jadi itu bentuk perhatian. Dan kemudian dilihat nih apa yang menjadi problemnya dia di rumah. Kalaupun dia nanti bisa nongkrong, dicari tahu teman-temannya dia nongkrong ini siapa. Backgroundnya seperti apa. Kira-kira begitu, Mbak Des.
1: Iya, dan ini juga ada pengaruh dari tontonan atau media sosial gitu, Pak, yang menjadi pengaruh, oh kayak nonton-nonton apa gitu, yang kayak jagoan-jagoan gitu, atau bagaimana terhadap remaja ini, ada pengaruh yang seperti itu gak?
0: Itu udah pasti, Mbak, itu udah pasti ya, anak-anak kita yang di rumah sekarang, itu kan banyak nonton UFC ya, UFC itu berantem ya, berantem langsung. Nah itu pasti, secara psikologis, kita sendiri pun yang sudah dewasa, kalau sering menonton hal-hal yang keras dengan kekerasan, itu pasti kita berpengaruh. Tapi satu hal yang kata-katakan tadi, itu bisa kita kendalikan kalau ada pengawasan yang ketat dari orang tua. Namanya remaja ya, remaja kan masih labil ya.
1: Iya.
0: Masih labil. Nah oleh karena itu, yuk diawasi sama orang tua dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi cuma gara-gara kita kurang pengawasan.
1: Iya, ini juga ada beberapa yang terjadi itu kasus penipuan digital gitu, Pak. Apakah di Polres Kerinci ada gitu, saat sekarang ini ada laporan yang masuk di wilayah Polres Kerinci seperti itu, Pak? Seperti judi online, hoax, atau kejahatan media sosial lainnya gitu, ada nggak, Pak?
0: Ada, ada juga, Mbak.

0: Kita kemarin itu sudah ada penipuan digital itu, tapi kita karena ahli IT kita kan ada di Polda Jambi ya.
1: Iya.
0: Kita sudah arahkan ke Polda Jambi, itu sedang ditangani oleh Polda Jambi. Mm. Mudah-mudahan cepat terungkap. Nah, ini kan sebenarnya penipuan-penipuan digital ini juga tidak lebih daripada bagaimana kewaspadaan kita terbangun sebagai masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Banyak masyarakat kita, bahkan keluarga-keluarga atau orang-orang dekat saya pun ada yang menelpon.
1: Iya.
0: Dengan mengiming-imingi ada hadiah mobil, ini, ada hadiah motor dan lain sebagainya. Jangan langsung terpesona dengan hal-hal seperti itu. Yuk kita kritis sedikit. Ini
1: iya.
0: Gak pasti nih. Di dalam hidup ini gak ada yang mudah.
1: Mm-hmm.
0: Itu intinya begitu. Gak ada yang mudah.
1: Iya.
0: Jadi kalau tiba-tiba ada yang menawarkan, dapat mobil gitu ya. Coba kita pakai nalar gitu ya. Wih, kok
1: tiba-tiba
0: saya bisa? Nah, kemudian kalau memang ada orang yang lebih kita percaya, tanya dulu, ini gimana nih gitu ya. Jangan tiba-tiba nanti dapat mobil disuruh biaya administrasinya dikirim dulu 10 juta.
1: 10 juta
0: dikirim.
1: Iya.
0: Udah tanggung 10 juta katanya kan. Inilah ada lagi nih biaya pengiriman, itu kan biaya administrasi. Biaya pengirimannya lagi 5 juta lagi. Nah, si orang yang ngirim tadi berpikir, udah saya kirim 10 juta, tanggung nih. Tinggal 5 juta lagi, dikirim lagi gitu lah. Ada
1: iya.
0: Kayak gitu beberapa kali. Nah,
1: ada.
0: Yuk kita sama-sama kritis, jangan lagi mau tergoda dan terpesona dengan hal-hal yang benar-benar enggak rasional gitu.
1: Mm-mm. Pak, kalau kita lihat kondisi sekarang ini kan kabut asap.
0: Yuk.
1: Nah, kabut asap kita lumayan, kualitas udara juga sudah ada himbauan dari pemerintah kita, provinsi dan juga pemerintah daerah, baik kota maupun Kabupaten Kerinci. Ini mungkin ada hal yang disiapkan oleh Polres Kerinci untuk menghadapi ini, kesiapsiagaan Pak, udah ada rencana atau bagaimana, karena sudah ada himbauan ini Pak.
0: Iya, kita tentunya sudah menyiapkan segalanya ya. Dukungan logistik kita untuk menghadapi kebakaran lahan atau adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat, itu juga kita menghimbau masyarakat melalui Babin kita dari Kapolsek, semua kita kerahkan dari Babin kerjasama dengan stakeholder yang ada, supaya kita sama-sama menyadarkan masyarakat jangan lagi ada pembakaran lahan. Karena pembakaran lahan ini di samping ancaman hukuman pidananya berat dan di samping sanksi dan denda yang sangat berat, juga itu merugikan kita ya, secara khusus dan secara umum masyarakat Indonesia rugi. Karena hari ini seperti yang kita lihat, ada katanya kita ini apa, asap kiriman
1: dari
0: provinsi
1: dari,
0: lain.
1: Mm-mm.
0: Oleh karena itu, yuk kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, minimal kita jangan pembuat masalah.
1: Betul.
0: Itu himbauan kita kepada masyarakat.
1: Mm-mm.
0: Yuk kita sama-sama untuk memelihara lingkungan yang kita cintai ini di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
1: Iya, tentunya kalau misalnya masyarakat juga kalau ada melihat titik api atau orang yang sengaja membakar dan sebagainya, itu harus ditegur gitu Pak ya, harus ditegur. Apakah karena satu titik api saja kalau kita terlambat ditangani itu menjadi persoalan yang besar bagi lingkungan kita.
0: Iya, betul,
1: seperti itu. Karena kita lihat juga menurut informasi yang dirilis oleh RRI.co.id yang dihimpun oleh reporter RRI Jambi ini, bahwa titik api terbanyak itu di wilayah Provinsi Jambi adalah Sarawangun saat ini Pak.
0: Iya.
1: Kabupaten Sarawangun. Dan kita beranjak ke yang lainnya ini Pak. Juga pendekatan yang dilakukan Polres gitu, ada gak sih yang dilakukan oleh Polres Kerinci kepada masyarakat, seperti ngopi bareng kemarin ya kalau tidak salah, ini apa sebenarnya yang ingin dibangun oleh Polres Kerinci kepada masyarakat dengan kegiatan yang seperti itu Pak?
0: Iya Mbak, kemarin itu Kapolres Kerinci Pak AKBP Ramadhanil
1: ya,
0: sudah membuat sebuah terobosan buat kita semua. Yuk kita kasih kesempatan yuk, kata beliau. Kita kopi bareng dengan warga masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebenarnya, ini loh, kita mau memberitahu kepada masyarakat, kami terbuka kritik, saran, dan kami mau bersama-sama dengan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, kita bangun lingkungan kita dengan harmoni. Itu termasuk tadi bagaimana kita menangkal kenakalan remaja tadi, juga bagaimana kita supaya masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci ini benar-benar peduli terhadap lingkungan, termasuk tadi terhadap pembakaran lahan, termasuk terhadap penggunaan lahan-lahan yang tidak lahan pemerintah yang tidak diperbolehkan. Itu kita coba memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa negara kita ini negara hukum yang harus kita taati. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang mau peduli dengan daerah kita masing-masing. Begitu. Dan jika ada masyarakat memang yang punya keluhan, permasalahan dan lain sebagainya, Pak Kapolres sudah menyatakan bahwa beliau terbuka untuk hal-hal tersebut, dan beliau membuka ruangan, pintu ruangan yang selebar-lebarnya. Yuk kasih laporan yang benar-benar bisa kita selesaikan dengan baik. Gitu Mbak Des.
1: Jadi kalau dari pertemuan, dari ngopi, dari pendekatan kepada masyarakat itu, sebenarnya yang paling banyak disampaikan masyarakat permasalahan apa Pak?
0: Itu kemarin itu kita sampaikan itu masalah kenakalan remaja. Karena ini mereka kan penerus kita nih ya, penerus kita. Pak Kapolres mengatakan tidak menutup kemungkinan suatu saat dari anak-anaknya beliau itu jadi Kapolres di sini. Yuk kita sama-sama nih bangun remaja-remaja yang generasi penerus ini yang mau kita tata kehidupannya sekarang supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang tangguh gitu. Nah tidak menutup kemungkinan kan, kemarin waktu kopi morning di sana ternyata Pak Wali Kota juga asalnya dari sana. Nah, itu membuktikan adalah salah satu anak putra di sana yang menjadi pemimpin daerah. Nah, begitu juga nanti suatu saat Pak Kapolres mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan putra daerah di sini atau di tempat kopi coffee morning tersebut akan menjadi Kapolres. Makanya, yuk kita sama-sama nih memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, bahwa pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan masyarakat di sekitar, gitu Mbak.
1: Iya, luar biasa sekali. Kita sudah hampir sampai ke penghujung acara kita pada hari ini ya Pak ya. Jadi Pak Wakapolres sendiri, setelah kita membahas mengenai narkoba, kenakalan remaja, terus kejahatan yang lainnya seperti itu, seperti Kahutla juga tadi, tentu menjadi tantangan menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat kita. Kalau boleh Bapak rangkum, ada apa tiga hal yang paling penting dilakukan masyarakat Kerinci maupun Sungai Penuh ini agar lingkungan kita ini agar tetap aman, nyaman dan kondusif ini Pak?
0: Iya, iya Mbak. Jadi menurut saya secara pribadi yang pertama adalah perbaiki dulu dari lingkungan yang terkecil. Pertama perbaiki diri sendiri, perbaiki dari keluarga, lingkungan, baru masyarakat sekitar. Oleh karena itu tidak cukup kita bicara tentang secara umum, tapi person kita, pribadi kita juga harus kita perbaiki. Nah kalau setiap pribadi mewakili daripada masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh memperbaiki diri, percayalah bahwa kota Sungai Penuh dan Kerinci senantiasa menjadi kota idaman dan kota iman.
1: Iya tentunya setuju dengan ini ada komentar di YouTube ya, setuju dengan Bapak Wakapolres dari Citra Sukurni, terima kasih. Dan ini juga untuk masyarakat yang sedang mendengarkan dialog kita ini ataupun yang menonton dialog kita ini Pak, apa pesan Bapak Wakapolres mungkin agar mereka tidak hanya menjadi penonton ketika terjadi gangguan Kamtibmas ini, tapi ikut menjadi bagian dari solusi untuk jika hal itu terjadi Pak, silakan.
0: Iya. Itu tadi Mbak Des yang saya bilang. Satu hal, kalau kita tidak bisa berbuat, kita jangan jadi pelaku.
1: Okay.
0: Itu intinya di situ. Kalau kita tidak bisa berbuat, minimal kita jangan jadi pelaku. Pasti semua aman. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa berbuat. Artinya kalau kita bisa melakukan sesuatu hal-hal yang kecil, pasti hasilnya akan mendapatkan hal yang besar. Bukankah segala sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil? Itu. Nah kalau kita mau berbuat dan percayalah berkah buat kita, kalau kita mau berbuat itu akan kita dapat.
1: Oke, okay, gitu, terima kasih Bapak Wakapolres Kerinci, okay, Kompol Gumantar Ari Tonang SHMH atas waktu dan informasi yang diberikan kepada kita.
0: Okay,
1: dan semoga dialog pagi ini hanya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengingat kita bahwa keamanan bukan semata-mata ini tanggung jawab dari pihak kepolisian saja, yeah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau kami undang lagi ke sini ya, ada informasi lainnya boleh datang lagi ke RRI Sungai Penuh.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Desi yang cantik.
1: Iya.
0: Salam buat sahabat RRI Sungai Penuh. Salam damai, tetap sehat, dan tetap senyum dan bahagia.
1: Ya, amin.
0: Selamat
1: ya,
0: pagi.
1: Selamat pagi. Dan juga pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami di RRI Sungai Penuh pagi hari ini di RRI Sungai Penuh menyapa tentunya. Dan kami informasikan juga bahwa Polda Jambi ini garap 52 kasus karhutla di mana 7 orang menjadi tersangka. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan juga hal-hal yang menarik di RRI Sungai Penuh. Semoga menjadi pelajaran buat kita dan menjadi hal yang baik juga buat kita semuanya ya, dengan dialog dengan Bapak Wakapolres Kerinci pada pagi hari ini. Saya Desi Hermila dan seluruh kru yang bertugas ada di KMB Imam dan juga TMB ada Kapior Gandhi dan juga kru yang bertugas lainnya. Saya Desi Hermila mohon pamit undur diri di tengah ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti dialog interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, mau balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

bersama program 1 Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 RRI Jambi ya, di edisi Selasa 25 Agustus 2026, merupakan libur nasional berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mendengar kami kabarkan ini terkait dengan murid dari TK dan SD Yayasan Asiatik Persada di PT Berkat Sawit Utama Sungai Temidai Bungku Kecamatan Bajubang Batanghari Jambi. Pendengar, kemarin ya mereka upacara pagi, karena setiap pagi hari Senin nih para murid di TK dan SD Yayasan Asiatik Persada ini melaksanakan upacara. Tapi kemarin istimewa sekali ya, setelah upacara mereka mendengarkan kata demi kata yang disampaikan oleh kepala sekolah dari Yayasan Asiatik Persada di Bungku, Kecamatan Bajubang tersebut. Ada yang istimewa dan membuat jadi sedih begitu ya, karena ternyata pendengar ada putusan Mahkamah Agung nomor 5287 tertanggal 31 Desember 2025. Ini terkait dengan sekolah mereka, karena anak-anak tersebut ada ratusan orang jumlahnya bersekolah di lahan sekolah mereka itu masuk dalam gugatan dan terancam akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ternyata bukan hanya ratusan murid TK dan SD yang menggantungkan hidup pada keberadaan dari Yayasan Asiatik Persada di PT Berkat Sawit Utama Bungku Bajubang itu, pendengar, tapi juga ada ribuan warga yang bergantung hidupnya pada PT Berkat Sawit Usaha BSU. Ya, dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung MA tersebut, ini membuat nasib mereka menjadi semakin tidak jelas. Ya, pendengar, TK dan SD Asiatik Persada merupakan sekolah yang dikelola oleh Yayasan Sekolah Asiatik Persada, dan nama perusahaan tersebut awalnya yaitu PT Asiatik Persada, dan kini nama perusahaan itu telah berubah menjadi PT Berkat Sawit Utama atau BSU. Ya, sekolah mereka akan dieksekusi oleh pengadilan. Dan para murid itu meminta ya agar mereka tetap bisa bersekolah di TK maupun SD Asiatik Persada. Dan mereka menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo mengenai sekolah dan masa depan pendidikan mereka nantinya.

Ya, pendengar, mereka menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo ya, mewakili 400 siswa-siswi TK dan SD, mewakili guru dan karyawan di lingkungan PT Berkat Sawit Utama BSU Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Isi dari surat terbuka tersebut, mereka menyampaikan jeritan hati dan kecemasan mendalam atas masa depan pendidikan mereka, karena lokasi sekolah mereka menimba ilmu itu berada di atas lahan yang terancam dieksekusi secara mendadak akibat adanya sengketa lahan.

Ya, pendengar, artinya bukan hanya Presiden dan Menteri Pendidikan yang harus turun tangan, tapi juga pemerintah Kabupaten Batanghari tentunya ya. Semoga bisa memberikan solusi terbaik ini bagi sekitar 400 nanti ya, luar biasa banyak siswanya di SD dan TK yang dimiliki oleh Yayasan Asiatik Persada di PT Berkat Sawit Utama Sungai Temidai, Bungku, Kecamatan Batu Bajubang, Kabupaten Batanghari. Ya, karena kepala sekolah yaitu Wadi SPD ini sudah menyampaikan kepada mereka, para siswa, para guru ya, terkait dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung MA nomor 5287 tertanggal 30 Desember. Dan lahan di mana sekolah mereka itu ada ini merupakan lahan sengketa. Bukan hanya ratusan murid dari tingkat TK dan SD, tapi juga ada ribuan warga yang menggantungkan nasib mereka, hidup mereka kepada PT Berkat Sawit Utama BSU tersebut.

Ya, semoga saja ada kejelasan ya terkait dengan TK dan SD, termasuklah bagaimana kemudian murid-murid yang ada di TK dan SD tersebut. Sekitar 400 murid TK dan SD di yayasan dari Asiatik Persada. Baik, benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kali ini pendengar kami kabarkan terkait dengan sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Ini kabarnya akan melakukan aksi ya pada tanggal 27 Agustus. Hari ini 25, 26 besok Rabu, artinya ini hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Ya, mereka akan datang membawa tuntutan berbeda, mulai dari desakan untuk pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset hingga dukungan terhadap program pemerintah. Ya, benar ada gelaran aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat atau warga dari Pati, Jawa Tengah, tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dan Teguh Istianto, koordinator dari AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mengatakan akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi yang akan dilakukan di depan gedung DPR MPR RRI Jakarta. Pertama, mereka mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Dan yang kedua, mereka akan meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ya, persiapan aksi yang akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini sempat terkendala ya, karena rekening atas nama Supriyono atau Mas Boto ini yang digunakan untuk menghimpun donasi diblokir oleh aparat penegak hukum, dan saldo rekening tersebut mencapai sekitar 80 juta rupiah. Ya, sementara massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini juga akan datang ke Jakarta dan menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Massa dari Bangkalan, Jawa Timur ini tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4. Dan sudah menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi warga Bangkalan untuk bisa ke Jakarta dan menggelar aksi damai pada tanggal 27 Agustus. Ya, massa dari Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo ini dari berbagai latar belakang pekerjaan ya, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales. Ya, mereka memberi perhatian pada program makan bergizi gratis karena menurutnya ini adalah program yang memberikan manfaat khususnya dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.

pendengar, kami kabarkan juga ini terkait dengan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia ya, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan asap kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Karena sebagai negara tetangga, Malaysia ini terdampak begitu ya dengan kabut asap yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ya, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia ini menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Indonesia dalam mengurangi dampak asap karhutla khususnya yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan pemerintah Malaysia ini berencana melakukan modifikasi cuaca berupa hujan buatan. Dan untuk pelaksanaannya, Malaysia meminta izin kepada pemerintah Indonesia apabila pesawat yang digunakan harus melintasi wilayah udara Indonesia. Ya, dan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat tentu menyampaikan secara prinsip bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia tidak keberatan dan sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI. Karena pada dasarnya apa hal yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia ini tentu bermanfaat ya untuk negara kita, untuk negara Malaysia demikian juga. Tapi tentunya apabila hujan buatan itu terjadi dan kemudian turun ya, alhamdulillah bisa mengurangi dampak asap. Karena ini yang menjadi keluhan dari negara tetangga Malaysia. Ya, karena nantinya hujan buatan ini akan juga mengairi tidak hanya bagian Malaysia Utara tapi juga Indonesia. Artinya kedua negara mendapatkan keuntungan. Dan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia juga mempersilakan pemerintah Indonesia mengambil tindakan terhadap perusahaan asal Malaysia yang terbukti melakukan pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Karena ternyata perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia ada juga yang dimiliki oleh warga

Hidup Indonesia Jumhur Hidayat bahwa kedua negara Indonesia dan Malaysia juga telah memiliki kesepahaman terkait transboundary haze pollution, yakni pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan atau lahan yang terbawa angin hingga melintasi batas negara dan berdampak terhadap negara tetangga. Pemerintah Malaysia telah menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan juga terkait dengan pencemaran asap lintas batas. Baik, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Saya Suci Rayu bersama rekan teknik Brian Aprianto. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya di mana saja berada. Pro 1 RRI Jambi ya, bersama saya Astu Landari temani Anda untuk hari kedua di minggu ini, di hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus 2026. Bersama kita di segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI pendengar, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga pada formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat kita akan membahas tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya, pendengar, di program acara moderasi beragama kita bicara terkait peringatan Hari Maulid Nabi, peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya pendengar, di hari ini di sepanjang jalan saya menuju ke studio di jalanan hening ya, aktivitas mobilitas masyarakat itu agak menurun dan tidak seperti biasanya. Karena juga hari ini merupakan hari libur nasional dan tentunya juga di mana kita juga tengah diterpa kabut asap ya, yang membuat masyarakat kita enggan untuk keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Ditambah lagi masyarakat berkumpul hari ini bersama di masjid, surau atau langgar untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Ya, peringat di mana saja Anda berada, peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Peringatan ini merupakan tradisi umat Islam untuk mengenang kelahiran, kemudian juga perjuangan, akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad. Dan pendengar, kata maulid ini berasal dari bahasa Arab yaitu maulid dan berarti kelahiran. Jadi maulid Nabi adalah kegiatan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dan peringatan ini umumnya diisi dengan kegiatan keagamaan seperti membaca solawat, membaca sirah Nabi, ceramah, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Ya, kita mengupas kembali mengenai kelahiran Nabi Muhammad ini. Kapan sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Nah, ini dia informasinya ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun Gajah sekitar tahun 570 hingga 571 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim dan bagian dari suku Quraisy. Dalam tradisi Islam yang sangat populer, pendengar, kelahiran beliau ini diperingati pada tepat tanggal 12 Rabiul Awal ya. Namun mengenai tanggal tepat kelahiran Nabi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli sejarah. Karena itu 12 Rabiul Awal itu sebaiknya dipahami sebagai tanggal yang masyhur ya dalam tradisi, bukan tanggal yang disepakati secara mutlak oleh semua sumber sejarah. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abu Thalib, sedangkan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Nah, terus informasi-informasi tentang kelahirannya ini sih juga banyak ya pendengar ya, dituliskan dalam lirik-lirik lagu religi, terus juga kisah-kisah Nabi ya dan lain sebagainya. Yang saya ingat sih ada lagunya buat anak-anak itu yang mengedukasi sekali. Ada lagu tentang anak-anak Nabi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah gitu, mungkin adik-adik juga tahu ya. Dan pastinya ini banyak diantara orang tua di luar sana yang ingin mengenalkan, mengajarkan anak-anaknya kisah-kisah Nabi melalui lagu-lagu bernuansa religi dan juga cerita-cerita Nabi ya. Nah, sedikit pendengar, ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 6 tahun, kala itu ibunya Aminah meninggal dunia. Setelah itu beliau berada dalam pengasuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan kemudian pamannya bernama Abu Thalib. Nah, mengapa diperingati Maulid Nabi pendengar? Tujuannya itu adalah mengingat dan juga meneladani daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya kan, yang kita pelajari dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari yang tentunya mencontohkan teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kejujuran dan amanah ya, ini bisa menjadi satu hal pada saat kita menjalani kehidupan sekarang ini. Kejujuran dan amanah ya itu paling penting ya, kesabaran dalam menghadapi ujian, kasih sayang kepada sesama ya, keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, juga kepedulian kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian lagi yang paling kayaknya kata-kata ajaib yang jarang atau mungkin sulit ya menjadi seorang yang pemaaf karena saking kecewa dan sakit hatinya. Namun Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pemaaf sekali. Nah, ini patut kita contoh dan kita teladani. Akhlak yang baik kepada keluarga, sahabat dan juga masyarakat.
Pendengar, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik sekali bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir. Nah, mungkin kita memang sebagai manusia banyak salah dan hilafnya ya, namun semua itu berproses dan insya Allah pendengar, seketika kita bermuhasabah diri, istiqomah ya, tentunya juga meminta kepada Allah SWT supaya ditetapkan hati, tetap menjadi pribadi yang lebih baik dengan situasi dan kondisi apapun ya. Nah, selanjutnya bagaimana sejarah peringatan Maulid Nabi? Nah, ini dia, saya ceritakan sedikit ya. Dan yang mana peringatan Maulid Nabi ini dalam bentuk perayaan tertentu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat pada masa beliau hidup. Tradisi perayaan Maulid ini kemudian berkembang dalam sejarah Islam pada masa itu setelah generasi awal Islam ya. Nah, karena itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum memperingati Maulid Nabi. Sebagian ulama itu membolehkannya. Nah, apabila kegiatan itu diisi dengan hal-hal baik yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Seperti misalnya membaca Al-Qur'an, bersolawat, mempelajari sirah Nabi, bersedekah juga dan mengingat akhlak beliau. Nah, sebagian juga ulama yang tidak menganjurkan atau menganggapnya ini sebagai bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, kalau di sisi positifnya pendengar yang kita ambil yaitu memperbolehkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berisi hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu itu diantaranya ada membaca Al-Quran ya. Karena pada runtutan acara pada setiap peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW itu memang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian menampilkan daripada mungkin remaja-remaja masjid atau juga komunitas ya, organisasi masyarakat yang intens di di bidang agama ya, melakukan pengajian atau juga bersolawat ya dengan di berbagai acara. Dan pada saat peringatan Maulid ini kerap kali disampaikan ya, ditampilkan solawat dengan berbagai macam jenis nada dan liriknya. Nah, itu dia. Bersedekah. Nah, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah seberang Kota Jambi, salah satu bentuk sedekahnya itu pada saat kita datang menghadiri peringatan Maulid Nabi itu kita membawa makanan ya, makanan dari rumah yaitu ada nasi, terus juga lauk pauk dan juga ada makanan-makanan yang lainnya untuk berbagi dan makan bersama di masjid setelah mendengarkan tausiah atau juga solawat dan lainnya, acara-acara yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nih yang kesempatan sekali untuk peringatan Maulid Nabi ini pas saat menghadiri untuk memberikan sedekah ya, infak dan sedekahnya kepada panitia masjid atau langsung dimasukkan kepada kotak wakaf. Ya, walaupun ada yang tidak menganjurkan ya sebagian ulama kita untuk memperingati Maulid Nabi, namun kita ambil sisi positifnya yaitu yang baik tadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berisikan atau tentang daripada hal-hal baik seperti membaca Al-Quran, bersolawat, mempelajari sirah Nabi, bersedekah dan mengingat akhlak beliau yang begitu luar biasa. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk informasi-informasi di program acara Moderasi Beragama mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Persatu RRI Jambi, pendengar di FM 88,5 MHz, menemani Anda di kebersamaan kita untuk segmen Jambi Siang ini. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kalau bicara mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan yang mana ini biasanya dilakukan kalau di Indonesia ya, di Jambi juga itu diperingati di masjid, seperti yang katakan di langgar, di surau atau di sekolah pesantren, dan juga di kantor juga sering memperingati atau menyelenggarakan daripada peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga di lingkungan masyarakat ya, misalnya nih ada grup-grup pengajian ya kan, kegiatannya itu ya itu tadi saya sebutkan, diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat ya, kemudian ada pembacaan sirah atau sejarah Nabi, dan juga ceramah agama ya, doa bersama, terus sedekah dan juga santunan kepada anak yatim yang membutuhkan, serta makan bersama. Nah, atau kalau di berbagai wilayah mungkin ya, pada satu lingkungan masyarakat itu ada dilakukan perlombaan-perlombaan dulu ya, sebelum tepat tanggal 12 Rabiul Awal atau pada saat peringatan hari Maulid Nabi itu. Nah, perlombaannya itu bisa berupa ya seperti lomba azan, lomba membaca surat-surat pendek ya, kemudian doa, cerita-cerita Nabi dan lain sebagainya. Dan pendengar, hikmahnya yang kita ambil pada peringatan Maulid Nabi ini adalah meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah, dan juga mencontoh akhlak beliau, dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita memperbanyak sholawat ya, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan antar sesama muslim. Selanjutnya pendengar, mendorong umat untuk menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik lagi.

Ya, pendengar, saya mau tahu dong itu mengenai peringatan Maulid Nabi di daerah Anda seperti apa ya tradisinya. Boleh Anda yang ingin bercerita atau juga memberikan daripada cerita dan juga kegiatan yang dilaksanakan di tempat Anda untuk peringatan Maulid Nabi ini, silakan ya. Anda bisa menuliskan di pesan WhatsApp atau juga di 0811 6707 8850, menelpon secara langsung ya, via telepon, via WhatsApp juga dibolehkan. Dan saya sekarang menantikan Anda yang ingin bergabung, mungkin hanya cerita sedikit mengenai penyelenggaraan atau perayaan dalam memperingati hari kelahiran Nabi atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan di sesi ini, sembari menantikan mungkin Anda yang ingin berbagi cerita atau penyelenggaraan perayaan atau peringatan Maulid Nabi ini di daerah Anda seperti apa, boleh di line telepon 0811 6707 8850, ya, atau di pesan WhatsApp juga saya nantikan, ya. Baik pendengar, kita kembali dengan satu judul lagu, Jalan Terbaik, ya, dari Passion 5 untuk Anda di siang hari ini. Selamat siang, dan pastikan Anda tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Berada di penghujung kebersamaan kita di program acara Moderasi Beragama ya, terkait mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar, kesimpulannya Maulid Nabi Muhammad ini adalah peringatan yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah, dan biasanya ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan serta meneladani daripada akhlak beliau. Nah, di Indonesia, peringatan ini umumnya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal, menurut tradisi yang paling umum. Dan yang paling penting dari peringatan tersebut bukan hanya acara seremonial saja ya, tetapi kita mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kita harus jujur dalam berbuat dan berkata, amanah, sabar, penyayang ya, adil dan suka menolong. Pendengar, semoga kita termasuk dari orang-orang yang tentunya terus memperbaiki diri, meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jambi Siang ini Pro 1 RRI. Anda yang telah selesai menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi di daerah Anda, selamat menikmati waktu Anda di siang hari ini, dan kami harap Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, terima kasih sekali lagi. Kita akan lanjut pada program acara berikutnya tepat jam 11 waktu Indonesia Barat. Saya ajak Anda untuk mengikuti dinamika Pro 3 RRI. Selamat siang dan sampai jumpa. Tetaplah bersama di FM 88,5 MHz.

dinamika olahraga. Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RR, Idrus mengudara untuk Indonesia.
5: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it to Chelsea.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Ripa.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Nah. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.
2: Cinta.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Huh?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
4: Nggak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Dinas Kesehatan Kota Jambi pastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk layani pasien dampak kabut asap. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong seluruh badan publik terkait untuk terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan kabut asap. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Jambi memastikan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit pemerintah siap menangani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat menurunnya kondisi udara dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan fasilitas kesehatan pada dasarnya telah siap menangani kasus ISPA karena penyakit tersebut memang termasuk kasus yang banyak ditemukan sepanjang tahun. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Jambi belum menginstruksikan seluruh puskesmas untuk menyediakan ruangan khusus bagi pasien terdampak kabut asap. Menurut Rini, penanganan terutama akan diperkuat pada puskesmas rawat inap dan rumah sakit apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
1: Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya, yang pertama kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Jadi ya itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
0: Di sisi lain, Dinas Kesehatan mulai meningkatkan pemantauan kasus ISPA. Pada pemantauan terakhir, jumlah kasus tercatat 1.955, meningkat dari pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.757 kasus atau meningkat sekitar 15%. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang harus beraktivitas di luar juga diminta menggunakan masker. Dinas Kesehatan juga akan melakukan survei lens lebih intensif untuk melihat perkembangan kasus ISPA secara harian dan memantau apakah peningkatan kasus terus berlanjut seiring kondisi kualitas udara. Selanjutnya, pendengar, kabut asap di Provinsi Jambi semakin pekat. Kondisi kualitas Jambi udara sudah masuk kategori tidak sehat. Terkait itu, Gubernur Jambi Al-Haris menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Mengurangi aktivitas di luar ruangan dan meminta orang tua menjaga anak-anak agar tidak terlalu sering bermain atau beraktivitas di luar rumah. Menurut Al-Haris, langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat terpapar penyakit, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain itu, Al-Haris meminta warga segera mendapatkan pertolongan medis jika mulai merasakan gangguan pernapasan. Warga yang mengalami gejala sesak napas diminta segera mendatangi rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat mengikuti imbauan tersebut hingga kondisi udara di Jambi kembali membaik.
2: Pada masyarakat agar apabila keluar rumah untuk menggunakan masker, ya masker, dan usahakanlah tidak banyak di luar rumah. Ya, yang ketiga, khusus anak sekolah, saya masih melihat potensinya. Yang pasti, anak sekolah wajib semuanya pakai masker. Ya, mulai hari ini semua sekolah wajib memberlakukan anak-anak wajib pakai masker.
0: Himbauan penggunaan masker ini juga disampaikan Gubernur Jambi dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Provinsi Jambi secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia. Diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Porkopimda Jambi dan lainnya kemarin di hadapan Presiden Prabowo, selain melaporkan luas lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Jambi, akumulasi hotspot dan lainnya Gubernur juga sampaikan kepada Presiden untuk bantuan dalam penguatan penanganan karhutla di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong seluruh badan publik terkait untuk terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan kabut asap. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik, mengatakan informasi mengenai penanganan kabut asap harus disampaikan secara menyeluruh, mulai dari sumber kebakaran, jumlah titik api, penanganan pemerintah, dampak yang ditimbulkan, hingga solusi bagi masyarakat. Menurut Taufik, keterbukaan informasi tersebut menjadi tanggung jawab badan publik termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Informasi dari Dinas Kesehatan diperlukan untuk menjelaskan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan dapat menyampaikan kondisi dan kebijakan terkait aktivitas belajar anak sekolah. Ia juga mendorong agar setiap badan publik aktif menyampaikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi kabut asap.
4: Harapan kami sebagai Komisi Informasi, informasi terkait dengan penanganan kabut asap ini mulai dari hulu sampai dengan hilir disampaikan ke publik. Selagi informasi itu adalah informasi publik. Misal mulai dari sumber kebakarannya, jumlah titik apinya, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan, termasuk solusi yang ditimbulkan dari persoalan ini.
0: Taufik menyebutkan telah melihat adanya badan publik yang menyampaikan informasi mengenai kualitas udara di Jambi. Namun, keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan penanganan kabut asap. Selain informasi mengenai sumber kebakaran dan titik api, masyarakat juga perlu mengetahui langkah penanganan yang dilakukan pemerintah serta dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap. Termasuk informasi mengenai solusi dan langkah perlindungan bagi masyarakat, seperti mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, hingga mempertimbangkan peliburan sekolah jika tingkat pencemaran udara sudah berada pada kondisi yang membahayakan. Musim kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jambi masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan peluang hujan masih terbuka, terutama di wilayah Jambi bagian barat. Namun hujan yang berpotensi turun tersebut diperkirakan bersifat sporadis dan lokal sehingga belum merata di seluruh wilayah Jambi. Sedangkan untuk wilayah Jambi bagian tengah dan timur diprediksi masih mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut membuat suhu udara terasa panas karena intensitas penyinaran matahari cukup tinggi.
5: Untuk sepekan ke depan, Provinsi Jambi umumnya masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan ada di Jambi bagian barat, di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan sebagian juga Merangin bagian barat. Namun hujannya itu hanya sporadis ya, tidak merata ataupun lokal.
0: Jaya menjelaskan panjangnya musim kemarau tidak terlepas dari faktor dinamika atmosfer berskala global. Salah satunya adalah fenomena El Nino yang masih terpantau. Menurut dia, intensitas El Nino pada Agustus-September berada pada kategori kuat hingga sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan mulai melemah memasuki pertengahan Oktober. Meski peluang hujan mulai muncul pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan belum merata. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tetap bersiap menghadapi cuaca panas dan kering, khususnya di wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah menjadi momentum untuk meneladani pribadi Rasulullah yang dikenal sebagai sosok jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Direktur Utama LPP RRI, I. Henrasmo, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang diikuti secara daring seluruh satker RRI di Indonesia. Kemarin menyebutkan momentum ini sekaligus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus mempererat silaturahmi seluruh pegawai di lingkungan LPP RRI. Mengusung tema memaknai hari lahir Nabi Muhammad SAW dalam rangka menguatkan integritas angkasawan, RRI menjadi pribadi yang unggul. Peringatan Maulid Nabi menghadirkan Ustaz Dennis Lim sebagai penceramah. Menurutnya nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad juga relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak seluruh pegawai untuk terus merawat kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta saling menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto memastikan perbaikan jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo mulai dikerjakan tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Edi menjawab harapan masyarakat terkait penanganan ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan cukup berat. Edi mengatakan jalan Padang Lamo menjadi salah satu ruas yang sejak awal terus ia dorong agar mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Setelah melalui proses pengusulan dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi serta Kementerian Pekerjaan Umum, anggaran penanganan jalan tersebut masuk dalam dan pekerjaan ditargetkan berjalan pada tahun 2026. Jalan Padang Lamo selama ini menjadi salah satu ruas jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat karena kondisinya yang rusak. Ruas tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tebo, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian dan juga perkebunan. Selain menjadi akses masyarakat antar kecamatan, Jalan Padang Lamo juga mempunyai posisi cukup strategis karena menjadi salah satu jalur alternatif yang menghubungkan wilayah Jambi menuju Damasraya, Sumatera Barat. Edi berharap penanganan Jalan Padang Lamo nantinya dapat memberikan perubahan terhadap mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Selanjutnya, Saudara, Pemerintah Kabupaten Muara Jambi menyatakan komitmen mendukung percepatan pembangunan pelebaran dan penambahan lajur 2 pada ruas jalan Simpang Mendalo. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Muara Jambi ke Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Bina Marga Jambi di Pasir Putih, Kota Jambi belum lama ini. Pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan jalur 2 dari exit tol Vijoan hingga Mendalo Darat yang berbatasan dengan wilayah Kota Jambi. Ruas jalan ini menjadi salah satu akses penting karena merupakan bagian dari lintas timur Sumatera yang menghubungkan Jambi dengan Riau, sekaligus akses menuju jalur lintas tengah Sumatera dan Sumatera Barat. Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan pemerintah kabupaten siap membantu proses sosialisasi dan pembebasan lahan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Bupati juga akan menggelar pertemuan bersama Gubernur Jambi dan para ketua RT di sepanjang koridor pembangunan untuk membahas kesiapan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJN Jambi Robert E. Sihotong mengatakan salah satu tantangan utama pembangunan jalur 2 saat ini adalah pembebasan lahan masyarakat. Untuk mewujudkan jalur 2 yang ideal, dibutuhkan ruang jalan dengan lebar sekitar 30 hingga 35 meter. Rencana tersebut pendengar mencakup 2 lajur kendaraan, trotoar, drainase, area pertamanan, serta median jalan. Pemkab Muara Jambi berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat realisasi proyek sehingga kapasitas jalan meningkat dan kemacetan di jalur strategis tersebut dapat dikurangi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Kesehatan Kota Jambi pastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk melayani pasien dampak kabut asap. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong seluruh badan publik terkait untuk terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan kabut asap. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti atau membuka ruang aspirasi, tentunya menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang yang sedikit berkabut ini. Nggak sedikit ya, kayaknya hari ini makin banyak deh kabut asalnya. Dan kembali kami ingatkan untuk semua pendengar dari Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada, bagi yang beraktivitas di luar ataupun akan melakukan aktivitas di luar atau keluar rumah, sebaiknya jangan lupa memakai masker, terlebih untuk kelompok rentan seperti balita, anak-anak, dan orang tua, dan yang memiliki riwayat penyakit pernafasan tentunya berdengar. Dan di siang hari begini memang paling pas memang ini ya, dengar lagu-lagu yang asik, santai, ditemani musik dungdat. Musik dangdut. Dan buat semua pendengar yang sudah menunggu, inilah waktunya Pro Dangdut hadir menemani aktivitas kita pada siang hari ini. Buat yang sedang bekerja atau santai di rumah, libur sekarang ya, kebanyakan santai deh kayak di rumah nih, berkendara atau sedang, atau mungkin sambil menikmati makan siang, jangan kemana-mana, volumenya digedein dikit biar lebih nyaman. Kita dengarkan lagu dangdut-dangdut di siang hari ini yang akan menemani siang kita sepanjang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Karena deretan lagu dangdut pilihan siap menemani Anda sampai nanti. Dan pastinya kami juga menunggu request lagu dari semua pendengar, mau lagu dangdut lawas, dangdut koplo, atau lagu yang sedang ramai didengarkan. Sampaikan saja via telepon ataupun WhatsApp. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-7870-9670 untuk request dangdut dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Tetap bersama kami pendengar sambil menunggu untuk bergabung bersama kami. Kami akan dengar putarkan satu lagu dangdut untuk kita semua pendengar. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah, Pei?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Kok gak pakai helm?
6: Cuma ke depan kok, gak jauh.
5: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
6: Ribet ih.
3: Oh no.
5: Terserah deh.
7: A few minutes later.
5: Loh, kok balik lagi?
6: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
5: Hmm,

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Masih di Produk Dangdut siang ini mendengar, dan kami masih menemani Anda untuk menikmati siang ini dengan berbagai lagu-lagu dangdut yang tadi baru saja kita putar. Bagaimana? Semoga musik dangdut yang baru saja kita putarkan bisa menambah semangat dan membuat suasana siang Anda semakin asik. Dan semoga kita bisa terus menikmati musik-musik karya anak bangsa, salah satunya adalah musik dangdut ini pendengar, karena pada saat sekarang ini sangat banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk mendengarkan musik dangdut, dan banyak aransemen-aransemen anak muda sekarang di aransemen dengan musik-musik dangdut seperti dangdut koplo, pop dut, sekarang bahkan udah ada juga aliran musik seperti pop dut pendengar. Dan untuk Anda semua yang masih beraktivitas, jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa menikmati musik dangdut yang ini pendengar. Sekali lagi dan sekali-sekali boleh dong kita tarik nafas sambil pemanasan nih, daripada duduk terus. Pemanasan santai, tarik nafas santai sebentar dan menikmati irama musik dangdut di siang ini yang emang enak banget. Dangdut ini emang pas banget di siang-siang semua pendengar. Untuk yang mungkin berhubung bersama kami bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Jika Anda tidak bisa tergabung dengan line telepon, Anda bisa menyimpan WhatsApp di nomor yang sama di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang dan semua pendengar kita.

Nah, berarti kalau ngomongin musik dangdut memang rasanya enggak pernah ada habisnya ya pendengar Oreo 101, di mulai dari yang awalnya dikenal sebagai musik rakyat. Sekarang dangdut sudah berkembang luar biasa sih. Ada dangdut klasik, ada dangdut koplo seperti yang kita bincangkan, ada sampai ada berbagai sentuhan musik-musik modern yang membuat generasi muda ikut menikmati. Nah, tadi kan seperti yang kita bilangin tadi, anak-anak muda zaman sekarang sangat banyak menggandrungi musik dangdut. Dan menariknya, dangdut itu punya satu kekuatan, yaitu liriknya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti ya, liriknya dekat dengan hidup kita sehari-hari. Soal percintaan, soal patah hati, soal apa lagi ya, soal cerita yang tadi kita bilang, wah ini lagu kayaknya cocok nih, atau sedang rindu, sedang perjuangan hidup. Itu juga tuh biasanya tuh di dangdut-dangdut klasik itu ngomongin soal perjuangan hidup. Makanya jangan heran kalau ada orang yang awalnya cuma mendengarkan karena ilamanya, tapi lama-lama ikut bernyanyi. Iya sih, dia ngomongnya enggak suka dangdut atau enggak begitu menikmati dangdut, tapi kalau diputerin lagu dangdut, dia ngerti, dia ikut nyanyi, dia hafal bahkan. Banyak yang kayak gitu ya. Dan yang paling seru, dangdut itu juga enggak harus didengarkan sebagai sambil bergoyang, duduk diem juga boleh. Tapi kalau kita tiba-tiba gerak sendiri, biasanya tuh musiknya enak tuh. Itu bukan salah kita juga, itu mungkin efek samping dari musik dangdut. Efek samping dari musik dangdut gak tuh? Ya pendengar, untuk semua pendengar RRI Persatu Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada, kalau Anda punya lagu dangdut favorit atau ada lagu yang sedang ingin didengarkan di siang hari ini, jangan lupa kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp untuk kirim-kirim salam dan request lagu dangdut kesayangan Anda di 0811 7870 9670. Selamat mendengar dan bergabung bersama kami. Kita dengarkan satu lagu dangdut anak muda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Tidak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Dede, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
5: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ma! Papa berangkat dulu ya.
4: Iya, Pak.

0: Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas.
2: Ya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: ada berita apa ya hari ini? Ah, browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini

kan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

96,7 MHz Radio Republik Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengaran yang masih bersama kami di 96,7 MHz saat ini. Dan di produksi ini, Lahan pamit undur diri di ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ditemani oleh rekan kami Elvia hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lahan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi sama aku, El, di Jaga Sore pukul 15.00 sampai pukul 19.00 nanti ya. Apa kabar kalian semua? Apakah masih semangat? Harus semangat ya. Sore ini gak perlu buru-buru ya guys ya. Gak perlu terus terlalu serius gitu. Santai aja. Biarkan musik nemenin perjalanan sore kalian. Mungkin kalian ada yang lagi scroll ya sekarang. Coba deh stop dulu scrollnya. Coba kita hidup dengan positif. Coba dengerin radio atau baca buku gitu. Sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin kalian bisa merencanakan bisnis bareng gitu loh. Jangan scroll aja loh. Apalagi scroll kalian itu negatif. Sungguh tidak apa ya, tidak bermanfaat ya. Cuman bisa bikin kita lelah, capek gitu loh. Jadi coba deh dengerin musik atau main, sekedar main ya 30 menit atau cuman sekedar olahraga gitu, gerak-gerakan biasa aja, gak perlu nge-gym banget gitu. Di rumah kan bisa tuh gerakan-gerakan yang bisa buat olahraga santai di rumah biar produktif, semangat. Itu ya salah satu yang bisa bikin kita semangat lagi. So, sore ini volumenya boleh kalian naikin dikit ya. Tarik nafas, santai, relax, dan kita nikmati sore ini bareng-bareng hanya di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja.
1: Mana banyak lagi?
0: Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
2: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu. Cie.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan. Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
3: Kasih, setelah kepergianmu, baru kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Hey, berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Eh, yuk kau.
4: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Selamat sore Sobat Pro 1, RRI Sungai Penuh Kerinci. Kita sedikit bahas soal kualitas udara ya. Belakangan ini kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah Kalimantan. Kabut asap bahkan sudah mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Pemerintah juga terus melakukan pemadaman dan pemantauan karena kondisi kering membuat api lebih mudah meluas. Nah, bagaimana dengan kita di Sungai Penuh dan Kerinci? Meskipun kita berada di pusat kebakaran Kalimantan, tidak berada di pusat kebakaran Kalimantan itu tadi ya, kualitas udara tetap perlu diperhatikan. Nah, jadi kalau belakangan teman-teman merasa udara agak berkabut, berbau asap atau tenggorokan terasa kurang nyaman, jangan dianggap sepele ya. Kalian harus tetap minum air putih yang hangat gitu kan setiap paginya. Jangan langsung makan gorengan. Terus jangan lupa juga pakai masker, terutama anak-anak nih yang pakai motor ya di sekolahan. Nah, mau pergi ke sekolah harus pakai masker nih, karena kualitas udara kita di Sungai Penuh Kerinci udah terdeteksi kurang baik kualitasnya. Dan yang paling penting, kalau kalian melihat adanya pembakaran lahan atau aktivitas yang berpotensi memicu karhutlah, jangan ikut-ikutan membakar, karena satu titik api bisa berkembang menjadi persoalan besar yang dampaknya dirasakan banyak orang. Semoga sama-sama kita doakan semoga kualitas udara kita bisa perlahan-lahan semakin baik lagi, dan semoga tidak ada lagi kebakaran hutan. Mari kita sama-sama menjaga hutan kita.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Nah, ngomong-ngomong soal hujan nih, kayak sekarang ya, belakangan hujan juga cukup sering datang ya di Sungai Penuh ini, Sungai Penuh Kerinci. Kadang baru aja keluar rumah, langit tiba-tiba gelap, sama kayak barusan. Tapi dibalik suasana hujan yang bikin adem dan nyaman, kita juga tetap perlu waspada. Hujan dengan intensitas tinggi ini bisa menyebabkan jalanan licin, genangan air, bahkan di beberapa wilayah bisa memicu banjir atau longsor. Nah, buat yang mau ke Padang nih, hati-hati ya. Buat abang sopir travel gitu kan, harus pintar-pintar baca kondisi biar bisa pilih jalan yang pas, biar gak kena longsor. Ngomong-ngomong, hujan-hujan gini, dingin-dingin gini, enaknya denger radio sambil seruput mie rebus gitu. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di 96,7 FM. Nanti kalian akan ditemenin sama lagu-lagu yang bakal bikin suasana lebih mellow lagi ya, kayak hari ini, kayak sore hari inilah. Oke, jangan lupa jaga kesehatan karena hujan terus dan kabut asap. Kalau keluar rumah jangan lupa bawa payung dan masker, jangan lupa. Oke.

0: Halo, kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong, ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja? Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya?
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya gak ketemu, gak pulang ya?
1: Janji gak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah, dan tantangannya, menghadirkan narasumber Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, staf khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magni Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, Radio Visual, dan YouTube channel RRI Net.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pendengar kaum muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu...
1: Semarang Karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
2: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelasin.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
10: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
15: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar. transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
20: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
19: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
21: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
19: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madaru, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
0: lapor soal kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak, selama ini. Keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di Kebur Sama untuk edisi malam ini, menemani Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz sehingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya program acara menemani Anda untuk bersama di edisi hari ini.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: www.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah

0: cinta budaya dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Jalan Berliku. Penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irsal Azwar. Pengarah acara Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Jalan Berliku.

0: Eh, tak tahu dah. Aku lagi kesal nih. Bingung.
1: Udah. Namanya juga hidup, Pan. Biasalah tuh. Lumrah.
0: Lumrah dengkulmu. Kamu enak dan ringan saja ngomong begitu. Karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi kamu putus asa nih ceritanya. Bunuh diri aja dah sana. Makai tali kain jemuran atau pakai pisau dapur ibumu yang biasa buat mengupas bawang merah. Biar ibumu tangis dan air matanya makin kencang.
0: Gila ya kamu.
1: Sedikit.
0: Era. Aku serius sekarang. Jangan dibawa ngawur gitu. Aku mau curhat. Tapi kamu...
1: Ya, silakan. Sekalian kamu pakai punggungku bila kamu mau nangis. Aku bersedia kok punggungku tempat buat kamu nangis.
0: Ya, aku menangis sekarang. Aku sedih dan galau. Seolah beban ini tak pernah lepas dari hidupku. Apa yang harus kulakukan, Era?
1: Kamu tak boleh putus asa, Fani. Perjuangkanlah jalan hidupmu ini. Jangan apatis sebelum kau melakukan sesuatu yang berarti.
0: Terus terang dulu, aku tak pernah bermimpi bahwa...
1: Fani, siapa yang tahu hidup akan datang mengikuti dan sesuai dengan mimpi kita?
0: Aku iri kepadamu, Era. Kau hampir tak pernah diterpa badai yang menyengsarakan dirimu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Pani. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menghadapinya aja.
0: Apakah aku manusia yang lemah?

0: Tuh, bayimu menangis. Mungkin haus atau basah karena pipis.
1: Rasanya hanya dia sedikit kekuatan yang ada di diriku, Era.

0: Aku tak percaya itu. Kau hanya mengada-ada saja, Son.
1: Terserah. Sekarang coba kamu pelajari dan koreksi dirimu. Apa benar kamu yang salah? Siapa tahu ini yang terbaik.
0: Aku yakin ada di antara kita ini yang sirik dan ingin menjatuhkan aku. Memang kebiasaan dimanapun ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi merugikan itu, Son.
1: Berburuk sangka adalah sikap yang tidak baik. Dan juga bisa membuat kita selalu mencurigai sesama Argo.
0: Aku tak menuduh dan berburuk sangka, Sonny. Cuma anehnya ya, tanpa ada kesalahan kok tega mematikan karirku. Menjerumuskan aku sebegitu rupa. Gila enggak tuh?
1: Kau benar-benar yakin bahwa ini bukan kesalahanmu?
0: Son, sifat manusia ada yang jahat, ada juga yang baik. Ada yang merasa tak mau dikalahkan, tak mau dirugikan, dan tak suka orang hebat. Nah, untuk itu timbul sifat jahatnya, mendorong teman tanpa balas kasihan. Begitu.
1: Siapa kira-kira menurutmu?
0: Bila aku tahu, tentu aku akan datangi dia dan bicara baik-baik padanya. Lalu bertanya, kenapa dia begitu? Begitu caranya.
1: Barangkali karena sikapmu yang kurang suka bergaul.
0: Maaf,
1: kurang lama. Hingga menimbulkan kesan sombong itu yang telah mengundang hal-hal jahat menimpa dirimu itu, Argo.
0: Aku? Aduh, bisakan aku berpura-pura dan bersikap berseberangan dengan perasaanku? Lalu kenapa hanya karena sikap yang demikian membuat mereka...

0: Nah, itu dia. Kamu punya masalah di kantor. Kamu bawa ke rumah. Marah-marah dan membentak. Apa itu tak menyakitkan aku, Mas?
1: Aku ini sudah pusing, Pan. Jangan kau tambah lagi.
0: Ya, tapi aku juga pusing melihatmu. Suka marah-marah, tak tentu. Kadangkala menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas. Capek sekali, fisik dan pikiranku.
1: Apa kau pikir aku juga tidak capek, Pan? Aku juga lelah, fisik dan mental. Sakit hati. Aku ingin di rumah ini. Aku mendapat ketenangan, tetapi tidak. Malah sama saja, Pani.
0: Setidaknya bila Mas bisa berbagi dan musyawarah denganku, tentu tak begini jadinya. Mas malah marah-marah. Salah sedikit, Mas membentak. Aku sudah tak kuat, Mas. Aku merasa sakit sekali. Lebih-lebih aku harus mengurus bayimu ini.
1: Lalu apa maumu? Jangan bikin aku meradang, Pani. Jangan membuat kesalku.
0: Baiklah, bila Mas tak mau kesal dan merasa ada aku di rumah ini hanya bikin pusing, besok aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita ini.
1: Oh, mau pergi begitu?
0: Iya.
1: Mau tinggalkan aku? Silakan sesukamu, Pani.

0: Begitu. Aduh, keterlaluan sekali.
1: Aku juga heran, Era. Masa Pak Sulaiman, atasan kami itu, tiba-tiba marah dan melakukan pensekoran maksudnya. Pekerjaan yang rutin yang biasa dikerjakan Argo, lalu menyuruh si Herman yang menggantinya. Itu kan membuat Argo down jadinya.
0: Lalu Argo mengerjakan pekerjaan apa?
1: Sementara waktu diberikan meja kosong, ini kan membuat karirnya mati loh.
0: Kamu tahu apa yang menyebabkan hal itu? Sebagai teman, harus menyelidikilah.
1: Kurasa karena iri. Si Argo itu kan potensi dan skillnya bagus.
0: Iya.
1: Cuma ya, namanya pekerja keras, dia ini kurang suka ngomong dan selalu tekun. Jadi, teman ini kurang suka barangkali.
0: Terus difitnah dan dijatuhkan dengan cara yang tidak profesional begitu. Lah, kecil sekali nyalinya orang itu.
1: Namanya orang kan macam-macam tabiatnya, Era.
0: Iya. Kalau mau bersaing, ya bersainglah dengan sehat. Kalau mau mengalahkan orang, ya kalahkanlah dengan jalan profesional. Itu baru namanya hebat.
1: Kalau semua orang begitu, mungkin tak ada penjara dan neraka, Era.
0: Kamu sudah ada bayangan siapa yang melakukan hal itu?
1: Bila aku sudah tahu, tentu aku akan mendatanginya dan berusaha bicara dari hati ke hati. Setidaknya memberikan gambaran yang bisa membuat kita menjadi baik sesama. Oh ya, ku dengar-dengar katanya istri Argo pulang ke rumah orang tuanya.
0: Sebegitu parahnya?

0: Karena aku sudah tidak tahan lagi, Era.
1: Lari dari masalah meninggalkan suamimu yang sedang terpuruk itu juga tidak adil namanya, Van. Di mana kasih sayangmu? Begitu lama kalian pacaran. Kenapa ketika baru jelang 2 tahun dan punya bayi, kamu kalah?
0: Mungkin jodoh kami sudah habis, Era.
1: Gila kamu ya. Apa ada KDRT di rumah tanggamu? Sehingga kamu telah meninggalkannya. Dapatkah kamu mengingat apa yang kamu bangun bertahun-tahun sejak mulai kenal, pacaran, hingga ke penghulu? Kenapa hanya karena hujan turun sehari melunturkan panas yang setahun?
0: Aku tak tahu, Era.
1: Kau suka bayimu tumbuh di antara kemulut 2 orang tuanya? Ketimpangan cara berpikir ayah ibunya, kehilangan kasih sayang ayahnya.
0: Aku bingung, Era.
1: Kamu tak pernah mau bersabar, Pani. Argo memang sedang terhimpit masalah di kantornya. Sedang galau, seharusnya kamu memberikan sugesti.
0: Mana tahan aku, tiap pulang marah-marah dan membentak-bentak. Kadang gara-gara tangis anak, dia banting barang-barang.
1: Aku sudah katakan sejak dulu, dia sedang dalam masalah. Seharusnya kamu bisa mencari suasana yang sesuai untuk mendekati dia. Dengan cara dan sikapmu sebagai istri bisa mengguyur jiwanya yang sedang panas oleh air sejuk bahasa dan kata-kata dari mulutmu, Fanny.
0: Apa yang aku lakukan lagi? Di tempat ibu pun aku dimarahi, disuruh pulang ke rumahku.
1: Ya iyalah, memang itu adalah ibu yang baik. Beliau tak mau menangguk ikan di air yang keruh. Sebab masalah bisa diselesaikan bila diajak rembuk dan musyawarah.
0: Jadi apa yang mesti kulakukan?
1: Pulang.
0: Aku akan tunggu Mas Argo yang jemput baru aku pulang.
1: Itu tak akan dilakukannya. Bagi orang yang sedang pusing. Sekarang kamu keluar sendiri. Pergi sendiri. Ya pulangnya sendiri. Ayo, mari aku yang antarkan.
0: Tapi

0: Sudah, semua sudah jelas, Argo. Biang keladinya adalah si Herman. Dia yang menyebar fitnah menjelekkanmu pada Pak Sulaiman. Semua ini karena dia iri akan kepintaranmu. Apa kataku? Biarlah waktu yang mengatakan dan memberitahukan kebenaran itu.
1: Iya, Son. Tadi aku dipanggil Pak Sulaiman. Beliau meminta maaf. Kemudian mengembalikan aku pada pekerjaan semula. Semua ini ialah berkat kamu, Son. Aku berterima kasih sekali padamu. Kamu yang menyelidikinya dan membuktikan bahwa dia salah ke Pak Sulaiman.
0: Kita berteman bukan dihitung hari, Go. Tapi belasan tahun.
1: Iya, aku tahu.
0: Sejak di bangku SMP. Jadi aku maupun kamu tahu sifat masing-masing.
1: Iya, Son. Iya, aku pun mengerti dan ingat itu. Kabarnya Herman dipindah ke kantor cabang luar kota. Iya.
0: Iya. Dia juga menerima meja kosong sepertimu dulu. Itulah kata orang, ada ubi, ada talas.
1: Iya.
0: Tangan menyincang, bahu memikul. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput? Gara-gara masalahmu, mereka kena getahnya?
1: Iya, Sony. Aku juga ingin minta maaf padanya. Tapi, Era mana?
0: Era katanya mau menengok istri dan anakmu di rumah ibunya.
1: Oh, iya.
0: Mereka juga kan dua sahabat seperti kita.
1: Betul. Oh, kalau begitu, Son.
0: Ya?
1: Kau temani aku ke sana sekarang juga. Aku tak ingin ini jadi berlarut. Hanya karena kami menemukan jalan berliku.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Jalan Berliku, penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku. Rahman Amir berperan sebagai Argo, Muslidar memainkan tokoh Fani, Sarki Esos memerankan Sony, dan Dewi Zulfidar sebagai Era.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: satu.
1: Kolam susu.

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini? Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya selupa ya. Setelah lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuh kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman, yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih, kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
9: Kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah. Buat apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
6: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu udah kebun bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Pro 1.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: anaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
0: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
0: dari asap rokok.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Iya, Bebringer, untuk bersamaan di edisi hari ini, edisi Selasa ya, kita sapa Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut menyapa Anda, pendengar ya, untuk ditembang lagu Campur Sari ya untuk edisi malam ini. Selasa 25 Agustus 2026.
1: Lupa, padahal pasti nyawer dia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, bebrengan untuk kebersamaan di edisi malam ini di Campur Sari Dados ya. Bersama saya Mbak Citra Wulandari menemani Anda ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Apa kabar ya? Sugeng dalu, sugeng dalu. Oke, untuk kebersamaan di malam ini di Campur Sari Dados menyapa Anda pendengar ya, pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7

Selamat malam pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini nih, untuk kebersamaan hingga formasi pukul 15 hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk kebersamaan di malam ini. Sugeng Dalu, pastinya.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, beberengan untuk kebersamaan di edisi malam ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui era digital, audio streaming, kami ucapkan selamat malam untuk di lagu-lagu campur sari ya, Dados. Di tempat lagu-lagu campur sarinya menyapa Anda untuk kebersamaan di malam ini. Yang ingin bergabung boleh silakan saja 0211 78 79 670. Di 0211 78 79 670. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, campur sari Dados.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat wae.
0: Iya, mau lagu apa nih, Pak?
1: Oh, lagu Jawa, Jawa Kelinci aja, kalau bisa.
0: Judul lagunya apa?
1: Apa dia judul lagunya? Ucoloro.
0: Iya, iya.
1: Ucoloro.
0: Oke, spesial untuk yang siapa nih, Pak Tuo?
1: Oh, salam semua pendengar, dapat salam dari Pak Tuo di Bendung. Oh, salam spesial buat Bunda Ininya di Sungai Bengkal. Dan juga spesial buat Mbak Penyar yang baik hati.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Sudah habis, sekian sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di 0811 78 79 670 untuk yang ingin bergabung untuk kebersamaan di malam hari ini, silakan saja ya, Sugeng Dalu. Untuk di lagu-lagu campur sarinya kami sapa Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama di Sungai Penuh menyapa untuk kebersamaan di edisi hari ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Pak Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar

0: Piye to?
1: Aku ora metu wis kesel.
0: Bareng kok cedaki.
1: Suwe-suwe metu.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya, Bebrengan masih menemani Anda untuk bersama di edisi hari ini di tembang lagu campur sari ya. Ya, Sugeng Dalu. Tentunya untuk para pendengar yang ingin putarkan lagu-lagu campur sarinya untuk kebersamaan hari ini, silakan saja 08 11 78 79 670. Di 08 11 78 79 670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: sesi koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

saudara pendengar sampai maka saudara pendengar irama ini berakhirlah irama, terdengarlah irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tierra Pago.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Subhanakallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mauizah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal ghadab yuzilul aqlu wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibah yuzilul amal salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal ghadab yuzilul aqlu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan empat mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati, mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain. Bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau marah," kata Nabi. "Jangan engkau marah." Dua kali Nabi mengatakan "jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Qur'an pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kaziminal ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fid din, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al-hasad wal-hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amal soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja, amal soleh bukan hanya zakat saja, amal soleh bukan hanya puasa saja, dan amal soleh itu bukan hanya haji saja, tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala,

0: Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitam fakaritumu wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota pastikan kesiapan Faskes layani pasien dampak kabut asap. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong badan publik terbuka terhadap informasi penanganan kabut asap. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Lalan. BPBD Kota Jambi, Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing. Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian maupun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan

0: keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
1: Mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaturan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi kebencanaan tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat, ya kan? Karena bisa diakses oleh banyak pihak.
0: Ia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Objek wisata yang berada di kawasan TNKS ternyata diminati wisatawan karena keasriannya. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
3: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Melodi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan sekedar destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga Rawa Bento.
4: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
3: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Jambi memastikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit pemerintah siap menangani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat menurunnya kondisi udara dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi. Kabid Kepencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan fasilitas kesehatan pada dasarnya telah siap menangani kasus ISPA karena penyakit tersebut memang termasuk kasus yang banyak ditemukan sepanjang tahun. Meski demikian, Dinkes Kota Jambi belum menginstruksikan seluruh puskesmas untuk menyediakan ruangan khusus bagi pasien terdampak kabut asap. Menurut Rini, penanganan terutama akan diperkuat pada puskesmas, rawat inap, dan rumah sakit apabila kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut.
5: Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini, ya, yang pertama kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Jadi ya, itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas, ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya, ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
2: Di sisi lain, Dinkes mulai meningkatkan pemantauan kasus ISPA. Pada pemantauan terakhir, jumlah kasus tercatat 1.955, meningkat dari pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.757 kasus atau meningkat sekitar 15%. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker. Dinkes juga akan melakukan surveillance lebih intensif untuk melihat perkembangan kasus ISPA secara harian dan memantau apakah peningkatan kasus terus berlanjut seiring kondisi kualitas udara.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong badan publik terbuka terhadap informasi penanganan kabut asap di Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong seluruh badan publik terkait untuk terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan kabut asap. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, informasi mengenai penanganan kabut asap harus disampaikan secara menyeluruh, mulai dari sumber kebakaran, jumlah titik api, penanganan pemerintah, dampak yang ditimbulkan, hingga solusi bagi masyarakat. Menurut Taufik, keterbukaan informasi tersebut menjadi tanggung jawab badan publik, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Informasi dari Dinas Kesehatan diperlukan untuk menjelaskan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan dapat menyampaikan kondisi dan kebijakan terkait aktivitas belajar anak sekolah. Ia juga mendorong agar setiap badan publik aktif menyampaikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi kabut asap.
8: Harapan kami sebagai Komisi Informasi, informasi terkait dengan penanganan kabut asap ini mulai dari hulu sampai dengan hilir disampaikan ke publik. Selain penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan termasuk solusi yang ditimbulkan dari
7: udara di Jambi. Namun keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan penanganan kabut asap. Selain informasi mengenai sumber kebakaran dan titik api, masyarakat juga perlu mengetahui langkah penanganan yang dilakukan pemerintah serta dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap tersebut, termasuk informasi mengenai solusi dan langkah perlindungan bagi masyarakat seperti mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, hingga mempertimbangkan peliburan sekolah jika tingkat pencemaran udara sudah berada pada kondisi yang membahayakan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau Jambi diprediksi berlanjut hingga pertengahan Oktober.
9: Musim kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dalam sepekan ke depan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga kepada RRI mengatakan, peluang hujan akan masih terbuka terutama di wilayah Jambi bagian barat. Namun hujan yang berpotensi turun tersebut diperkirakan bersifat sporadis dan lokal sehingga belum merata di seluruh wilayah Jambi. Sedangkan untuk wilayah Jambi bagian tengah dan timur diprediksi masih mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut membuat suhu udara terasa panas karena intensitas penyinaran matahari cukup tinggi.
10: Untuk sepekan ke depan, Provinsi Jambi umumnya masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan ada di Jambi bagian barat, di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan sebagian juga Merangin bagian barat. Namun hujannya itu hanya sporadis ya, tidak merata ataupun lokal.
9: Jaya menjelaskan panjangnya musim kemarau tidak terlepas dari faktor dinamika atmosfer berskala global. Salah satunya adalah fenomena El Nino yang masih terpantau. Menurutnya, intensitas El Nino pada Agustus-September berada pada kategori kuat hingga sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan mulai melemah memasuki pertengahan Oktober mendatang. Meski peluang hujan mulai muncul pada periode tersebut, curah hujan diperkirakan belum merata. Dengan kondisi ini, masyarakat diminta untuk tetap bersiap menghadapi cuaca panas dan kering, khususnya di wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinkes Kota pastikan kesiapan Faskes layani pasien dampak kabut asap. Komisi Informasi Provinsi Jambi mendorong badan publik terbuka terhadap informasi penanganan kabut asap. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: saudara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci dimanapun Anda berada. Di pagi Rabu kembali menyapa kita hari ini. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas, berbagai aktivitas hari ini. Untuk yang sudah mulai beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan atau masih bersiap-siap di rumah untuk bekerja, atau yang sedang mengurus rumah, menikmati hangatnya kopi sarapan pagi, tetap ditemani Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Jangan biarkan suasana pagi berlalu tanpa musik dan informasi yang menarik yang menemani Anda di pagi hari ini. Rabu memang bukan Senin lagi pendengar, tapi perjalanan menuju akhir pekan masih beberapa langkah. Jadi jangan kasih kendor semangatnya. Apapun aktivitas hari ini, mari kita jalani dengan pikiran yang positif dan hati yang gembira, agar semua yang kita kerjakan menjadi berkah tentunya pendengar. Dan tetap bersama kami, karena di Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci ada berbagai musik pilihan, informasi dan obrolan yang ringan siap menemani pagi Anda. Bersama Lalan di pagi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir dan saya